0: instruksi tersebut.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
3: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
4: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
5: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusi

Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Serem, penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu, makin merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh

0: 94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pukul 7:43 kali ini ya, setelah tadi kita mengikuti banyak rangkaian acara di pagi hari ini di Pro 1 ya. Kembali lagi kita hadir dalam opini publik. Dan tentunya untuk Anda semua yang nantinya ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hari ini Salsa tidak sendiri karena ditemani oleh Ulfa pagi hari ini. Selamat pagi Ulfa. Iya, apa kabar Ulfa hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: Salsa,
0: ya.
1: Apa kabar?

UFA sendiri ya menjaga kestabilitas harga bahan pokok sekarang ini. Memang kita melihat bahwa masyarakat pun juga masih membutuhkan subsidi dari pemerintah begitu ya. Yeah. Bahwa minyak kita dan juga beras SBHP ini tentunya banyak peminatnya gitu.

0: penjual-penjual juga ya, untuk yang mungkin jual gorengan misalnya, atau kayaknya semua makanan sekarang itu lebih gampangnya digoreng memang ya.
1: Cemplang-cemplung jadi.
0: Jadi memang kalau misalnya terjadi kelangkaan si minyak kita tadi ini gitu ya kan, memang menyusahkan semua pihak gitu ya, masyarakat yang ada. Karena orang yang memang dia menggunakan minyak kita seperti ibu rumah tangga gitu ya, dan juga para pelaku UMKM juga kayaknya masih minyak kita ini masih dominan untuk dibeli ya.
1: Karena kan yang paling terjangkau lah harganya ya, dibandingkan minyak-minyak kemasan itu
0: yang
1: kan.
0: Lainnya ya. Ya memang jika terjadi kelangkaan dan juga harganya juga jauh di atas harga eceran, itu juga membuat jadinya harga-harga makanan juga naik gitu ya. Karena kan modalnya naik juga gitu ya. Dan memang ini sepatutnya juga kita harus menjaga, mengawal gitu ya, agar harga bahan pokok juga tetap stabil di masyarakat, agar masyarakat juga tidak mengalami seperti kesusahan gitu ya.
1: Iya, apalagi ini kan lagi mau masuk anak sekolah.
0: Iya, ya benar.
1: Kan? Kalau misalnya harga pun melambung tinggi, jadi agak makin memberatkan masyarakat.
0: Betul, masyarakat.
1: Ya. Ya, semoga masih tetap stabil ya, harganya.
0: Harganya walaupun mungkin naik, paling naiknya sedikit gitu ya, tidak terlalu tinggi gitu. Karena yang namanya beras, kita setiap hari makan nasi ya kan.
1: Kayaknya gak makan nasi ada yang kurang gitu ke orang Indonesia ya.
0: Iya, apalagi beras, SPHP dan juga minyak ini memang jadi bahan pokok yang memang dasar. Kayak setiap rumah tuh pasti harus ada gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya melambung tinggi dan juga langka, sepertinya menyusahkan masyarakat juga gitu ya. Dan tentunya pendengar Salsa dan juga Ulfa pagi hari ini mengajak Anda semua untuk ikut bergabung ya dalam opini publik pagi hari ini, untuk menyampaikan mungkin pertanyaan atau mungkin ada ya hal yang ingin Anda keluhkan ya soal harga bahan pokok yang memang tersebar di pajak di dekat rumah Anda, di lingkungan Anda juga, melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga 8 waktu Indonesia Barat, Salsa dan juga Ulfa terus menemani Anda di opini publik pagi hari ini.

Serem, penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu, selamat mendengarkan laporan info perkiraan cuaca.
1: Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1, bersama saya Devri, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari, cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari, masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Dairi, Humbanga Sundutan, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Simalungun, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 99 persen, angin dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk titik panas di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 24 Juni 2026 terdapat satu titik panas di wilayah Labuhan Batu Utara. Demikian informasi dapat kami sampaikan.

Aku punya kita harganya masih dalam batas yang wajar dan mudah dijangkau. Kami berharap pemerintah terus melakukan pengawasan agar harga minyak kita tetap stabil dan distribusinya merata sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Ya. Itu tadi ya, dari pendengar-pendengar kita yang mungkin nantinya bakal dibahas juga ya dalam dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini, soal menjaga stabilitas harga bahan pokok untuk saat ini. Nantinya akan dibahas lebih dalam dan tentunya bersama dengan para expertnya yang bisa menjawab segala keluhan-keluhan ini. Dan nantinya ini juga akan dibahas ya dari Tiwi dan juga Lina tadi. Nanti akan kita sampaikan juga dalam dialog ya, ya. Dan juga nantinya akan lebih padat dibahas ya, lebih dan menemukan mendalam solusinya ya pastinya. Betul, betul. Ya Ulfa. Baik kalau gitu Salsa dan juga Ulfa ya harus mengakhiri opini publik pagi hari ini, karena nanti kita akan bersiap-siap ya Ulfa untuk mendengarkan dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini yang akan dipandu oleh Indra Widya Stuti. Untuk itu Salsa dan juga Ulfa pamit dulu dalam opini publik. Nantinya kita bertemu kembali pendengar di Medan pagi ini bersama Salsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun. Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, fluktuasi harga bahan pokok di Kota Medan menjadi sorotan karena berdampak langsung terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan mengendalikan harga di pasaran. Apakah strategi yang berjalan saat ini sudah cukup efektif untuk menghadapi perubahan harga pangan ke depan? Dan bagaimana menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut bersama Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok. Dan untuk membahasnya kami akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama kami akan berbincang dengan pengamat ekonomi dan UMKM Sumatera Utara, ada Muhammad Bangun Siregar. Dan yang kedua ada Wakil Ketua DPP APSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sumatera Utara, dengan Suwarno. Dan kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Muhammad Bangun Siregar, pengamat ekonomi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Bangun.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Widya.
0: Iya, apa kabarnya pagi ini Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Bangun, harga bahan pokok di Kota Medan, di Sumatera Utara secara umum begitu ya, ini terus berfluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Beras terutama begitu ya, cabai merah, bawang merah. Ini kalau Bang Bangun melihat, apakah pergerakan ini masih dalam batas wajar, Bang?
1: Sebenarnya kalau dikatakan wajar, mungkin masih wajar ya. Sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks pertumbuhan ekonomi, kalau kita menteri keuangan kita masih di fundamental kita masih baik. Namun harga di pasaran itu cenderung memang agak fluktuatif, cenderung naik. Yang notabene itu normalnya harga tertentu adalah 11.000-12.000 kilo. Sekarang mungkin sudah sampai kalau di Kota Medan sendiri, itu harga tertinggi itu sudah sampai 18.000 menurut data vaksin.id. Jadi kalau kita cek Kota Medan itu punya data tersendiri yang memperlihatkan harga real time sekarang berapa harga tertinggi dan terendah dari dengan kita. Misalnya saya cek beras, harga terendah di Kota Medan itu sebesar 14.000 per kilo. Sedangkan harga tertinggi itu ada 18.000 per kilo. Jadi lumayan naik sebenarnya kalau dari tren kita bangunin misalnya bulan lalu dengan 2 bulan lalu itu trennya itu naik. Dan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan itu lebih cekik.
0: Betul. Ya, Bang Bangun?
1: Iya.
0: Nah, ya kemudian kalau kita lihat tomat begitu ya Bang ya, ini luar biasa sekali kenaikannya dalam beberapa waktu terakhir sampai 20.000 lebih gitu ya. Sepertinya belum pernah ya kalau tomat harganya sampai segitu. Ini juga dikeluhkan ibu-ibu ini Bang Bangun.
1: Betul.
0: Apa sih kalau Bang
1: Bang
0: Bangun melihatnya nih, faktor apa sebenarnya yang paling mempengaruhi naik turunnya begitu ya, atau fluktuasi harga bahan pokok di pasaran di Kota Medan saat ini Bang?
1: Sebenarnya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan, baik itu bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Misalnya, tadi kita itu produksi kita itu masih tergantung pada daerah lain. Dari mana itu sumber tomat kita? Misalnya dari Tarung, dari Dairi, dan mengatasi tanah Cirebon. Jadi hal tersebut sangat mempengaruhi, misalnya kondisi cuaca, kondisi distribusi. Ketika misalnya satu jalan rusak, cuaca ekstrim, cuaca buruk, maka distribusi ke Kota Medan itu sendiri itu akan cenderung sedikit. Kalau ya secara hukum ekonomi kan kalau sedikit jumlah yang masuk ke tempat kita, itu harganya cenderung akan naik. Karena permintaan itu akan tetap naik juga gitu kan, Mbak. Maka ada

0: itu sangat mempengaruhi.
1: Iya. Bang Bangun, ini kan berbagai upaya begitu ya dilakukan oleh pemerintah begitu. Misalnya kita ketahui ketika harga naik itu dilakukan operasi pasar gitu ya. Kemudian ada pasar murah. Kalau Bang Bangun melihat ini seberapa efektif langkah pemerintah melakukan kebijakan ini begitu Bang untuk menjaga stabilitas harga pangan Bang?
0: Sebenarnya operasi pasar dan pasar murah itu kan insidental, Mbak. Dia hanya menjaga mungkin dalam waktu tertentu saja. Yang kita harapkan sebenarnya sudah sistem yang bisa menstabilkan harga. Itu kalau bisa dalam kondisi apapun, misalnya baik itu cuaca ekstrim atau apapun segala macam, kita punya alternatif untuk menjaga harga bahan pokok tersebut. Maka ketika produksi pangan kita itu misalnya tergantung ke daerah lain, maka mungkin bolehlah kita buat ada sentra produksi baru, misalnya lebih dekat gitu kan, misalnya ke Deli Serdang, atau misalnya sekarang kan sudah modernnya lah ya, sudah banyak alternatif-alternatif, misalnya pakai hidroponik dan lain-lain. Ada banyak sih sebenarnya referensi yang bisa kita gunakan untuk memberikan diversifikasi lah, atau solusi lain dari ketergantungan kita pada daerah lain. Sumpotan itu ya Pak ya.
1: Harusnya bisa ya Bang ya?
0: Harusnya bisa. Karena natural ini kita bukan yang memang kita adalah kota metropolitan terbesar ketiga kan, tapi bukan berarti kita tidak memiliki lahan atau cang untuk buat pertanian modern. Bahkan kalau kita melihat negara-negara lain ya, pertanian itu ya banyak nggak harus ada tanahnya gitu, Mbak. Jadi ada ruangan ini gitu, bisa memproduksi bahan-bahan pokoknya, misalnya beras, padi, beras, tomat, cabai, kemudian tanaman-tanaman yang bisa dikembangkan secara modern. Apakah hidroponik dan lain-lain, kan itu bisa diversifikasi. Artinya itu harus menambah alternatif, tidak ketergantungan pada daerah tertentu. Sehingga ketika ada suatu masalah, atau misalnya seperti sama kita di cuaca ekstrim, misalnya harga BBM naik, kita bisa mengikuti itu. Jadi tidak selalu operasi pasar kemudian pasar murah itu menjadi solusi, karena kalau ketika itu dilakukan otomatis kita butuh biaya, Pak. Biaya. Tapi kalau kita coba berpikirnya ke dalam konteks bisa ya mungkin lebih tidak tergantung pada pangan dari luar, artinya mulai menggerakkan pangan mandiri rumahan gitu, kira-kira Mbak.
1: Untuk ketahanan pangan ya Bang ya, yang dianjurkan pemerintah ya. Iya, Bang Bangun. Iya.
0: Jadi jangan hanya insidental, tapi bagaimana ini supaya dia berkelanjutan.
1: Iya. Dan tidak menyelesaikan akar masalah gitu ya Bang ya.
0: Betul.
1: Bang Bangun, kalau penyediaan storage begitu ya, pemerintah provinsi Sumatera Utara ini kalau skupnya Sumatera Utara ini akan membuat semacam gudang gitu ya, dan ada juga membuat SDD namanya, itu semacam pergudangan untuk menampung cabai merah ini terutama menjadi cabai kering. Nah ini salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga juga ini Bang, baik di tingkat petani juga dan di konsumen, agar ketika misalnya cabai terlalu melimpah produksinya, harganya tidak jatuh di tingkat petani begitu. Nah ketika kita kekurangan juga kita punya stoknya, jadi harganya tidak terlalu mahal untuk masyarakat selaku pembeli. Bagaimana Bang Bangun melihat hal ini Bang?
0: Sebenarnya saya memandang dengan pemerintah mengadakan storage ini itu menjadi salah satu solusi, tapi bukan satu-satunya solusi, Mbak. Ada banyak hal yang perlu kita lihat gitu sambungan tadi. Itu saya apresiasi pemerintah dalam konteks itu menjaga harga pangan, seperti yang Mbak

0: sampaikan kan, 5,6 pun bahan pokok khususnya cabai, ketika mungkin produksi cabai melimpah, supaya harganya enggak ke petani jatuh, dan ketika kurang kita punya cukup gitu kan. Itu merupakan salah satu solusi. Artinya banyak solusi lain yang perlu kita tambah gitu. Jadi itu menurut saya bagus.
1: Baik, Bang Bangun, kalau melihat dengan kondisi saat ini gitu ya, kalau istilah anak sekarang tuh indeks ekonomi gitu ya Bang ya, terus harga-harga pada naik, bagaimana Abang melihat daya beli masyarakat nih Bang, terutama UMKM ya, yang ini salah satu yang juga terdampak begitu?
0: Sebenarnya kalau kata generasi itu, indeks ekonomi

0: kan. Ketika pendapat ini meningkat kan supaya daya beli otomatis naik juga gitu, Mbak. Tapi kalau kita fokus hanya mempertahankan harga dari bahan pokok kita tanpa menaikkan pendapatan dari masyarakat kita juga, kita akan berpengingkar di situ terus, Mbak. Gimana mempertahankan menurunkan begitu. Tapi coba kita balikin lagi. Kita naikkan pendapatan dari masyarakat kita. Buka banyak pekerjaan, buka peluang usaha dan sebagainya gitu kan, Mbak. Sehingga kalau itu makin banyak, otomatis kan daya beli itu akan terikut naik gitu, Mbak.
1: Baik.
0: Ya,
1: baik, Bang Bangun, terakhir Bang, kira-kira ini strategi apa nih Bang untuk jangka panjang ya yang perlu dilakukan agar harga ini mampu dikendalikan saat terjadi gejolak dan tentunya kita bisa membangun sistem pangan yang lebih stabil. Silakan Bang Bangun.
0: Oke, Mbak. Jadi ada yang mungkin menyarankan kepada pihak bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Jadi kalau bagi pemerintah, menurut saya ada strategi memperkuat produksi pangan lokal. Seperti yang saya sampaikan tadi, membuat diversifikasi petani. Yang kedua, membangun sentra produksi baru. Tapi ini sudah disampaikan, mungkin kita sudah terserah juga gitu kan. Dan kita harus mengurangi ketergantungan pada satu wilayah. Kita mencari wilayah tercipta gitu kan. Atau misalnya memunculkan alternatif misalnya mengimpor dalam negeri bukan dari luar negeri gitu, misalnya dari provinsi lain ke Sumatera Utara. Yang ketiga itu membangun infrastruktur logistik gitu, tadi sudah tapi sebutkan maksudnya mulai cold storage dari gunung dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu memperkuat cadangan pangan yang melalui bulog gitu kan. Jadi koordinasi pemerintah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus harus kuat gitu kan melalui bulog. Yang kelima itu menyelenggarakan operasi pasar, itu tadi salah satu sudah diterapkan tadi bukan satu-satunya. Yang keenam itu mungkin menempatkan harga harian. Misalnya tadi kan Kota Medan sendiri sudah punya website tuh, Timpang namanya, timpang.go.id, yang mampu mengupdate harga pangan terupdate di per wilayah atau per kecamatan secara real time. Kemudian memberikan subsidi penuh lah kalau dari petani yang mau mengembangkan mungkin pertanian rumahan yang disampaikan tadi. Kemudian mengawal distribusi untuk penimbun, mencegah penimbunan dari praktik yang nakal dari pengusaha. Untuk masyarakat sendiri menurut saya kita lebih aware terhadap informasi harga. Misalnya kan harus update tuh, kita juga harus mendukung upaya pemerintah dengan sudah ada website atau sudah ada aplikasi yang digunakan, kita cek secara kan mungkin nggak dibodoh-bodohin juga.
1: Jadi kalau lagi mahal jangan beli dulu gitu ya Bang ya.
0: Betul.
1: Iya. Baik. Iya Bang Bangun.
0: Oke Mbak, yang kedua itu konsumsi pangan lokal gitu. Jadi ada beberapa mungkin ini masih dalam tahap penelitian kemarin saya baca. Sebenarnya sumber daya itu yang memiliki pangan lokal yang sangat kaya. Artinya kita itu punya lebih dibandingkan daerah-daerah lain.
1: Oke. Baik.
0: Lokal.
1: Baik.
0: Begitu kira-kira Mbak.
1: Iya baik Bang Bangun, jadi memang cukup banyak ya Bang ya yang harus dilakukan, tapi harus dimulai dari sekarang ya Bang untuk membangun sistem pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan tentunya. Baik Bang Bangun, terima kasih sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
0: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, Muhammad Bangun Siregar, pengamat ekonomi dan UMKM Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan Wakil Ketua DPW APSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sumatera Utara, dengan Suwarno. Tapi kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda bisa menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat fluktuasi harga bahan pangan yang terjadi belakangan ini di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan? Apakah memang fluktuasi

0: Kasih harga pangan ini tentu saja dikeluhkan ya oleh masyarakat. Lalu seperti apa dampaknya dan bagaimana harapannya kepada pemerintah untuk bisa mengendalikan ataupun menstabilkan harga pangan ini? Dan karena memang ketika harga bahan pokok ini mengalami kenaikan, ini akan menimbulkan efek berganda begitu ya, bisa membuat kenaikan harga-harga lainnya. Sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616943, atau melalui kanal YouTube kami ya. Anda bisa menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Kami mau break dulu sejenak ya. Kami masih berusaha menghubungi Wakil Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, ada Pak Suwarno. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih di Dialog Aspirasi Sumut bersama Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda bisa menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat fluktuasi harga bahan pokok yang terjadi saat ini? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sumatera Utara, ada Pak Suwarno. Selamat pagi Pak Suwarno.
1: Selamat pagi Bu Widya.
0: Iya, apa kabar pagi ini Pak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bangun yang sangat luar biasa.
0: Iya. Iya Pak Suwarno, ini harga bahan pangan begitu ya, harga bahan pokok berfluktuasi di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Saya mau tanya dulu nih, kondisi hari ini apa saja yang mengalami kenaikan ini Pak Suwarno?
1: Ya Bu, sebelumnya saya sampaikan dulu dari Ketua DPW Sumatera Utara titip salam,
0: ya.
1: Ketua DPW Sumatera Utara Bapak Iwan Irtonga, dan saya sebagai Wakil Ketua DPW Sumatera Utara untuk menyampaikan harga bahan pokok ya Bu pagi hari ini. Untuk pagi hari ini itu kebutuhan yang naik itu Bu, harga cabai merah Bu. Harga cabai merah yang 2 hari lalu 38.000, sekarang jadi kenaikan ada 48.000 harga cabai merah.
0: Wah, luar biasa naiknya nih ya Pak.
1: Ya, ada kenaikan, dan juga bawang merah dari 32.000 sampai saat ini menjadi 38.000. Kalau untuk kebutuhan minyak goreng seperti minyak kita, kami lihat di setiap pasar masih cukup aman.
0: Jadi nggak langka ya Pak ya minyak kita ya Pak?
1: Tidak langka.
0: Oke.
1: Dan juga pasokan dari Bulog selalu dipenuhi, dan juga beras EPHP juga cukup aman pasaran, khususnya pasar Kota Medan.
0: Iya.
1: Harga jual untuk minyak kita Bu, kita jual 15.700 per 1 liter.
0: Masih sesuai head ya Pak ya?
1: Masih sesuai head Bu, ataupun ada kenaikan harga plastik cukup tinggi Bu.
0: Dan,
1: jadi ada juga pedagang-pedagang kita menjual 15.000 Bu, karena harga plastik cukup tinggi. Jadi untuk nutupin kos yang tidak
0: terjadi. Iya, betul, betul.
1: Hal yang wajar kan?
0: Iya.
1: Dan beras SPHB, di pasaran kita masih jual 60.000 per satu sak yang isi 4 kilo.
0: Iya, ini juga masih sesuai head ya Pak Suwarno ya?
1: Sesuai head. Kebetulan
0: ya,
1: kan saya juga sebagai pelaku usaha ya Bu, pelaku pasar lebih kurang 30 tahun di pasar. Dan juga kita sudah membuat ya koperasi, koperasi produsen gas terus Indonesia Bu. Nah, itu koperasi kita tujuannya untuk membantu program pemerintah khususnya Bapak Presiden Subianto untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kota Utara khususnya Medan.
0: Koperasi gas terus ya Pak, Medan kali ya kan?
1: Ya, kita gas terus Bu, untuk menjaga harga pangan pasaran.
0: Oke. Ya, tapi kalau untuk beras selain SPHP ini dalam seminggu terakhir trennya meningkat ya Pak Suwarno ya? Naik gitu ya.
1: Tren terakhirnya cukup meningkat Bu, karena ada isu itu yang berkembang di masyarakat, ada mau kenaikan harga beras.
0: Jadi masih isu udah naik ya Pak?
1: Iya, maka itu saya sampaikan selalu sama konsumen, Bapak Ibu jangan khawatir dengan stok beras yang ada di Bulog khususnya. Dan stabil sampai saat ini.
0: Iya Pak Suwarno, sebenarnya kalau dari sisi pedagang ini ya Pak ya, ini faktor utama apa nih sih Pak yang menyebabkan perubahan harga bahan pokok belakangan ini Pak Suwarno?
1: Kalau kadang gitu ya Bu, baru ada itu ketika memang pendistribusian itu memang kurang apa ya, pendistribusian kurang maksimal, tapi beberapa bulan ini Bulog itu cukup luar biasa. Ya kan Bu, untuk pendistribusian di setiap pasar itu Bu.
0: Iya, itu untuk beras dan minyak gitu ya Pak ya. Kalau yang lain Pak, seperti cabai, bawang, dan tomatnya nggak turun-turun ini Pak, dikeluhkan ibu-ibu nih Pak, terutama pedagang Pak.
1: Kebutuhan cabai, tomat, bawang itu karena jujur Kota Medan adalah kota konsumsi, bukan kota produsen ya Bu.
0: Iya.
1: Jadi langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan ini, pemerintah harus membuat kerjasama antar daerah, KAD. Supaya enggak harga bahan pokok itu di Kota Medan khususnya stabil.
0: Iya. Kalau itu salah satunya begitu ya Pak ya. Tapi untuk KAD ini Medan sudah menjalin kerjasama sebenarnya ya Pak ya dengan Dairy ya kalau tidak salah untuk cabai merah.
1: Ya, memang sudah ada kerjasama, tapi kita lihat belum maksimal untuk pelaksanaannya untuk saat ini. Dan kita sebagai pelaku usaha yang di pasar, kita sudah melihat pergerakan itu memang belum maksimal ya. Kami berharap oleh pemerintah bagaimana kita harus cepat berjalan dengan baik supaya memutus mata rantai yang ada di lapangan gitu.
0: Iya. Iya, kalau ini untuk Medan begitu ya Pak ya. Ini kan kita skupnya Sumatera Utara ya kalau asosiasi kita ya Pak ya. Kenaikan ya. Ataupun tren fluktuasi harga ini juga terjadi di sejumlah daerah lain di Sumatera Utara Pak Suwarno?
1: Hampir sama Bu. Kenaikan di Sumatera Utara itu hampir sama karena memang rata-rata kan kita di supply dari daerah-daerah gitu ya Bu. Banyak kami Bu dari APSI, Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia, untuk kedepannya bagaimana di setiap pasar itu APSI punya peran penting untuk melakukan dan menjaga stabilitas harga pangan khususnya yang ada di pasar dan masyarakat.
0: Iya.
1: Tujuannya Pak untuk membantu program pemerintah supaya tidak terjadi inflasi lagi. Kita malu juga Indonesia, Sumatera Utara ranking 1 Indonesia ya Bu, dan juga Kota Medan. Nah di sini APSI punya peran ke depannya untuk membantu program pemerintah menjaga harga bahan pokok tadi.
0: Iya. Kalau sejauh ini Pak, apa yang sudah dilakukan APSI untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pangan ini Pak? Iya Pak Suwarno? Ya, ini sepertinya kita terputus ya dengan Pak Suwarno ya. Kita ingin tanyakan sejauh ini APSI apa yang sudah dilakukan untuk ikut membantu pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok begitu ya, yang ini dikeluhkan masyarakat ini kenaikannya hari ini bisa naik, besok turun alhamdulillah begitu ya, tapi justru belakangan ini trennya cenderung mengalami peningkatan. Kami masih mencoba menghubungi Pak Suwarno, Wakil Ketua DPW APSI Sumatera Utara, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Jadi memang disampaikan Pak Suwarno tadi, hari ini sejumlah komoditas ini mengalami kenaikan di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan gitu ya. Ada cabai merah yang tadi peningkatannya cukup signifikan, kemudian ada bawang merah, beras yang juga ini kebutuhan pokok paling utama tentunya dalam seminggu terakhir trennya meningkat. Begitu juga dengan minyak kita ya, walaupun tadi disampaikan Pak Suwarno untuk di sejumlah pasar tradisional ini dari APSI sendiri harganya masih normal dan masih sesuai head atau harga eceran tertinggi. Ya sayangnya kami tidak bisa menghubungi Pak Suwarno. Oh iya, kami sudah terhubung kembali dengan Pak Suwarno. Pak Suwarno masih bersama kami? Iya Pak Suwarno? Iya. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda ya, Anda bisa ikut berkomentar begitu ya, seperti apa Anda melihat upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok saat ini. Kami masih mencoba menghubungi Pak Suwarno, Wakil Ketua DPW APSI Sumatera Utara, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Bagaimana APSI juga ya, asosiasi pedagang bisa ikut berperan dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan yang saat ini mengalami kenaikan. Ada beras, minyak goreng, kemudian cabai merah, bawang merah, dan tomat yang harganya ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, terutama pedagang kecil ya, pelaku UMKM yang sangat tergantung dengan kebutuhan bahan pokok ini. Ya sayangnya kami tidak bisa menghubungi Pak Suwarno ya. Terima kasih untuk Pak Suwarno, Wakil Ketua DPW APSI Sumatera Utara, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dan terima kasih juga untuk Pengamat Ekonomi dan UMKM Sumatera Utara, Muhammad Bangun Siregar, dan terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengikuti Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Bersama jaga stabilitas harga bahan pokok. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 0618463116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Pendengar selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga di pasar Sumut untuk pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin.
1: Jumlah kebutuhan pokok pada perdagangan hari ini terpantau bergerak mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat dari beberapa komoditas seperti cabai merah yang pagi hari ini itu naik dari sebelumnya di kisaran angka Rp40.000 per kilo. Namun pagi hari ini sudah berada di kisaran angka Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Demikian halnya juga dengan cabai rawit yang melompat menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Disusul kemudian cabai hijau yang sebelumnya sempat berada di kisaran angka belasan ribu rupiah per kilo, pagi hari ini mengalami kenaikan di kisaran angka Rp22.000 per kilogram. Sementara itu cabai caplak itu berada di kisaran angka Rp42.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini kita lakukan ini ya, evaluasi terlebih dahulu pemicu kenaikan harga tersebut, karena memang pada dasarnya harga cabai kalau melihat dari sisi supply itu tidak ada potensi dorongan kuat untuk melemah lebih dalam lagi. Sejauh ini untuk mengalami kenaikan lebih tinggi lagi. Sejauh ini kalau kita lihat dari tren konsumsi juga relatif stabil, dan kalau kita lihat gangguan-gangguan yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga ya, besar kemungkinan ya dengan situasi seperti yang sekarang ini bisa dipengaruhi oleh faktor cuaca. Ditambah lagi memang kalau kita lihat adanya gangguan-gangguan dari sisi distribusi juga memang berpeluang menciptakan terjadinya peningkatan harga komoditas tersebut. Selain cabai, bawang putih transaksikan di kisaran angka Rp41.000 per kilo, relatif stabil dengan kecenderungan turun, dan bawang merah juga masih berada di kisaran angka Rp32.000 per kilo, dan termasuk juga bawang merah yang bergerak stabil dengan kecenderungan mengalami penurunan. Setelah bawang, ada juga komoditas lainnya seperti daging ayam yang turunnya cukup dalam ya. Kemarin sempat dari 32, 33 menjadi 30, tetapi pagi hari ini masih relatif stabil di kisaran angka yang sama. Maaf ya. Terus saat ini tensikan di kisaran angka 30 hingga 33. Jadi memang kalau di lapangan itu ada yang di kisaran angka 28, 27, itu tidak menutup kemungkinan. Artinya harga daging ayam masih cukup murah. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih, ini telur ayam juga mengalami penurunan ya, tetapi memang masih dalam rentan Rp1.600 hingga Rp2.100 per butirnya. Kemudian harga daging sapi yang bergerak stabil kisaran angka Rp145.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Untuk ayam dan telur ya, ini keluhan kemarin itu kan dari produsen, penurunan harganya itu terjadi sangat signifikan. Nah ini kalau kita lihat ya, korelasikan dengan aktivitas demand atau konsumsi ya, selama bulan Muharram itu memang mengalami penurunan. Kita tahu bahwasanya masyarakat suku Jawa yang beragama Islam itu cenderung tidak melakukan banyak aktivitas pesta ya selama bulan Muharram ya. Sementara itu kalau kita lihat dari faktor lainnya seperti liburan sekolah yang sudah terjadi ini juga dipicu oleh, itu juga memicu terjadinya penurunan demand untuk dapur-dapur MBG yang ada di beberapa wilayah yang juga ikut tutup ya selama libur sekolah tersebut, sehingga demand untuk kebutuhan pangan pokok itu melemah yang mengakibatkan harga itu turun. Selanjutnya ada harga beras yang masih bergerak stabil kisaran angka Rp14.000 hingga Rp14.300 per kilogram. Justru kemudian ada harga minyak goreng curah yang masih stabil di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilo. Justru kemudian ada harga gula pasir yang berada di kisaran angka Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Masih cukup stabil ya. Walaupun untuk beras kemarin juga di pantauan hasil PIHPS ya, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, trennya masih mengalami kenaikan. Ya ini untuk beras medium. Tetapi memang kenaikannya lebih pengaruh oleh faktor di mana musim panen raya yang sudah mulai berakhir, sehingga harganya cenderung naik. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang masih berada di kisaran angka Rp20.000 per kilogram. Ikan denci sedikit naik di kisaran angka Rp35.000 per kilogram. Udang naik dari posisi kemarin Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Dan ikan kumpung berada di kisaran angka Rp40.000 per kilogram atau masih relatif stabil. Selanjutnya ada harga buncis yang berada di kisaran angka Rp14.000 per kilogram. Harga wortel berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Ya, ini kalau buncis naik sedikit ya, dari 13 ke 14, wortel stabil di kisaran angka 8. Kentang di angka Rp13.000 per kilogram, masih stabil. Daun sopre berada di kisaran angka Rp20.000 per kilogram, juga relatif stabil. Kol ada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram, stabil. Dan ada harga tomat yang balik dicanangkan Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilo. Ini juga masih stabil dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Secara keseluruhan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini, kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan pada harga komoditas cabai. Ya, sejauh ini kita akan masih melakukan observasi lebih mendalam untuk menemukan faktor pemicu kenaikan tersebut. Demikian Bapak Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya informasi terkini akan terus hadir menemani Anda di pagi hari ini sambil beraktivitas tentunya ya pendengar. Dan nantinya juga ya banyak informasi-informasi terkini yang akan Salsa hadirkan hingga 1 jam ke depan, tepatnya nanti di jam 10. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pade dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinaksak Simpang Pade sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu mencukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, segera melapor ke call center tolku tepat di 0812-9595-3536. Sumpah kita gantung banget gak sih?

tentunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan

Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI memastikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan anggaran untuk pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Hal itu ditegaskan PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana. Ia menjelaskan anggaran pengembangan keterampilan dan talenta tenaga kerja ini mencapai 6,26 triliun rupiah. Dan hal itu dikatakannya terbagi untuk program magang nasional dan juga pelatihan vokasi. Program Magang Nasional merupakan program yang ditujukan untuk mahasiswa baru yang menamatkan pendidikan tingginya. Sementara pelatihan vokasi ditujukan untuk para pelajar SMK yang baru lulus dan para pekerja yang terdampak PHK. Untuk program Magang Nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 4,14 triliun rupiah. Dan lebih lanjut diungkapkannya, untuk pelatihan vokasi, anggaran yang disiapkan mencapai 2,12 triliun rupiah. PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia berharap kedua program tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebab program itu ditegaskannya menjadi langkah strategis dalam penguatan keterampilan kerja yang siap berdaya saing. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哈，那就这会儿，嗨呀，拜拜，那公公拜，拜拜，哎，那拜拜的，啊。

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu, teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu, syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus, dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu. Gitu. Berbeda dengan sekarang, hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah, politik seni kita sudah sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah, memikir gitu, gak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, gak perlu direnungkan, gak perlu dipikiri, gak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu, jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha, sudah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia, ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q, kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi. Di bawah kita nanti ini siapa lagi? Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu, untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya, Bang? Ya, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak, teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain tiga dimensi. Tiga dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Serem, penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh

Pendengar, pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat kali ini, berarti Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah setia menemani Salsa ya, dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Nanti di Medan siang ini, pendengar, Anda akan ditemani oleh Ricky Subandi hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, Salsa pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setiap Pro Satu di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini pendengar untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Ya, apa kabarnya Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah segala urusannya ya. Di sepanjang siang hingga sore nanti pendengar ada Riksu yang hadir akan menemani Anda dengan berbagai ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Pendengar boleh berbagi informasi juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi mengisi ruang dengar Anda di Medan siang hari ini ya. Dari kawasan Kota Tanjung Balai, pendengar, Kapolres Tanjung Balai AKBP Wilman Ferry memimpin langsung upacara serah terima jabatan Sertijab Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai. Dan acara tersebut berlangsung di lapangan Apel Mapolres Tanjung Balai Selasa 23 Juni 2026. Jabatan Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai ini resmi berganti dari pejabat lama AKP Bram Chandra kepada pejabat baru Ibtu Benjamin Silaban. Dan Kapolres Tanjung Balai AKBP Wilman Ferry menyampaikan bahwa mutasi dan pergeseran jabatan di lingkungan Polri ini merupakan hal yang lumrah ya. Dan langkah ini diambil sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta pengembangan karir personel. Ia juga mengingatkan agar seluruh personel menyikapi mutasi ini dengan berpikir positif, karena menurutnya pergeseran posisi adalah kebijakan mutlak pimpinan demi kemajuan institusi Polri dalam melayani masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada AKP Bram Chandra atas dedikasi dan kinerja baiknya selama bertugas di Polres Tanjung Balai. Sementara itu, kepada pejabat baru Ibtu Benjamin Silaban, ia mengucapkan selamat datang dan juga selamat bertugas ya. Serta pelaksanaan upacara itu dimulai pukul 8, kemudian turut dihadiri oleh Ketua Bayangkari Cabang Tanjung Balai dan Kapolsek Jajaran Perwira Bintara serta pengurus Bayangkari Polres Tanjung Balai. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang kembali pendengar Rike Menyapa dari mana saja berada. Ya, Medan siang hari ini tentunya Rike ucapin selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan Pro 1 Medan. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pendengar, ini mungkin Rike enggak akan bosan-bosan nyampein kalau Anda yang melintasi kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya, pendengar pastikan tetap waspada ya, karena hati-hati di jalan juga ya, karena sedang ada pembangunan BRT ya di kawasan Gatot Subroto sekitarnya. Jadi untuk ruas jalan agak sedikit menyempit, jadi

Dengar, tetap waspada dan juga bersabar dalam perjalanan ya. Mungkin agak sedikit macet di beberapa titik. Dan pendengar Setia Pro 1 yang tentunya siang hari beraktivitas, Ricky ucapin semangat beraktivitas. Semoga tuntas dengan baik tugas-tugas yang hari ini diemban begitu ya. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 Media ini, karena Ricky terus menemani Anda dengan berbagai ragam informasi dan juga program acara yang udah Ricky siapin untuk bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar juga boleh berbagi informasinya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Anda masih mendengarkan Medan Siang Ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi terus mengisi ruang dengar Anda yang tentunya akan kita simak dari berbagai laman. Ya, Anda bisa tentunya simak dari laman portal kami rri.co.id, dan pendengar juga boleh berbagi informasi serta tanggapan begitu ya dari WhatsApp Pro 1 di 08116169 43. Informasi kalian mendengar dari laman portal www.antranews.com. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ini melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyatakan kalangan petani di daerah tersebut sudah menerapkan digitalisasi sederhana melalui komunikasi dengan pembeli hasil pertanian menggunakan teknologi digital. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur, Masri di Aceh Timur, Rabu kemarin mengatakan kalau komunikasi antara petani dan pembeli sekarang ini tidak lagi secara tatap muka, pendengar. Dan Mas Ril menyampaikan kalau petani di Aceh Timur sudah banyak memanfaatkan telepon seluler dan juga aplikasi instan seperti WhatsApp begitu ya. Kemudian berkomunikasi mengenai harga, jadwal panen, jumlah kebutuhan, hingga proses transaksi jual beli. Dan Mas Ri juga menilai dengan memanfaatkan telepon seluler tanpa disadari petani sebenarnya telah melakukan digitalisasi dalam aktivitas usahanya meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Karena menurutnya perkembangan digitalisasi sekarang ini membuat arus informasi menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan sebelumnya yang masih mengandalkan pertemuan langsung atau informasi dari mulut ke mulut pendengar. Ia juga menilai digitalisasi ini tetap memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pertanian, terutama pada komoditas yang memiliki rantai distribusi yang lebih panjang, pendengar. Selengkap informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Yeah.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.

0: Dengan selanjutnya kita jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI.
1: Siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan lengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kribiu. Kanada merespon lewat Klein Lerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Lerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmad. Namun kiper Gregor Vogel tanpa sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Latih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobe kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: See from here, tries to make the save and it's, yeah.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American.

7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Siantek

0: pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: Yeah, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva

0: 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bathurst ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada game 3 final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover penetrating, looking, Prastawa.

0: Ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornets datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif. Just being

lebih ke thank you ke coaches sama dengan gameplaynya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar pengurus

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mat.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Masih di Medan siang ini, Pro Santo Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang ini. Dan masih bersama Ricky di ruang dengar Anda, pendengar, yang akan terus menemani ragam aktivitas Anda hari ini dan akan terus berbagi ragam informasi dan juga program acara yang telah kami siapkan untuk Anda, pendengar. Tentunya jangan lupa untuk Anda terus dengarkan siaran hari ini dari aplikasi RRI Digital atau streaming langsung dari rri.co.id, pendengar. Dan nanti juga akan Ricky ajak Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Nia Selatan, ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

tentunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas.

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari laman portal www.antares.com di Kota Pematang Siantar, pendengar, para pedagang Pasar Dwi Kora Parluasan, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar terdampak kebakaran. Mendapat bantuan dalam bentuk uang dari Pemkot Pematang Siantar, pendengar. Acara penyerahan bantuan uang sebesar 10 juta rupiah untuk masing-masing kepada pedagang terdampak oleh Wali Kota Wesley Silalahi pada Rabu kemarin, pendengar, di kantor Camat Siantar Utara. Dan Wesley mengatakan bantuan yang disalurkan ini mungkin tidak dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami para pedagang, namun diharapkan dapat meringankan beban serta membantu memenuhi kebutuhan mendesak di masa pemulihan, pendengar. Dikatakan Pemkot Pematang Siantar berkomitmen untuk terus mendampingi para pedagang terdampak kebakaran Pasar Dwi Kora agar aktivitas perekonomian dapat kembali berjalan secara bertahap, ya. Itu diajak pula untuk para pedagang terdampak kebakaran untuk tetap kuat, sabar, dan tidak kehilangan harapan, ya. Karena Kepala Dinas Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Herbert Arwan menyebut bahwa bantuan diberikan kepada 276 pedagang terdampak kebakaran melalui Bank Sumut dan disalurkan secara bertahap. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane ya dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak hingga Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya Kak. Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu Kak. Ini nasi gorengnya nggak usah pedas ya Kak. Kak, bilnya dong.
1: Nah itu ya Kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa

rasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.
2: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih berikan Anda masih bersama kami mendengarkan Medan siang ini di Pro 1 Medan. Dan tentunya bareng Riki di ruang dengar Anda akan senantiasa hadir kembali untuk berbagi informasi dan juga program acara yang terus akan kami udarakan pendengar untuk Anda sepanjang siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya ya. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas, ini boleh rehat sejenak karena sudah memasuki jam istirahat, mungkin barangkali begitu ya. Jadi untuk Anda boleh direnggangkan sedikit tubuhnya. Untuk Anda juga pendengar umat kaum muslimin dan juga muslimat, memasuki pukul 12 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya memasuki waktu salat zuhur ya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar di mana saja berada, jangan lupa untuk tunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih kan hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satupun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian, ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

semakin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang hari ini ya. Dan jangan lupa untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat, tunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Medan dan sekitarnya, karena azan telah berkumandang dari tepat pukul 12:31 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya pendengar, akan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama ragam informasi dan juga berita yang terangkum dalam lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Stoli, dan Nias Selatan. Untuk itu pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, ST Nias Selatan, dan ST Tanjung Balai.

pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Wakil Bupati Nias Utara apresiasi perhatian pemerintah pusat untuk Kabupaten Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T. Kehadiran jembatan modular di Sungai Seva diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Telambanua.

0: Dengar kita awali berita yang pertama. Wakil Bupati Nias Utara apresiasi perhatian pemerintah pusat untuk Kabupaten Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Wakil Bupati Nias Utara Yusman Ziga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia juga mengapresiasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas kepeduliannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya program makan bergizi gratis, termasuk keberlanjutan program pendidikan profesi guru atau PPG. Menurutnya, kunjungan menteri diharapkan membawa dampak positif bagi sekolah-sekolah yang ditinjau, terutama dalam pengembangan dan pembangunan fasilitas.
2: Terus kita merasa bangga, berterima kasih, ternyata orang-orang pusat ada kepedulian, ada perhatian di daerah 3T. Dan khusus untuk Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, kita sangat terima kasih, karena dia sangat peduli dengan peningkatan SDM, termasuk itu berlanjutan daripada MDG. Dia berharap bahwa MDG sekaligus berkesan dan merangka mencerdaskan dan meningkatkan kualitas SDM dan murid-murid siswa. Dengan tujuan beliau
1: sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran revitalisasi sekolah sebesar 20 miliar rupiah. Rinciannya mencakup 3 PAUD, 8 SD, 8 SMP, dan 2 SMA. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG, Mendikdasmin menjelaskan bahwa program tersebut masih dalam proses penyempurnaan. Kementerian akan terus melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan.
3: Kalau MBG kan sekarang masih dalam proses penyempurnaan ya, hingga nanti kita lihat, kita data kembali sekolah-sekolah mana yang belum mendapatkan makan bergizi gratis. Tapi tentu saja kewenangan itu tidak ada pada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kewenangannya ada pada Badan Gizi Nasional.
1: Yang menegaskan bahwa kewenangan program MBG bukan berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melainkan di tangan Badan Gizi Nasional. Munir Yarefa melaporkan.

0: Kehadiran jembatan modular di Sungai Seva, Desa Hilihuru, Kecamatan Aman Raya, Kabupaten Nia Selatan diharapkan mampu memperlancar aktivitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong peningkatan taraf hidup warga. Berikut laporan Anoferi Solo.
1: Personel Satgas Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat menyelesaikan pembangunan jembatan modular di Desa Hilihuru, Kecamatan Aman Raya, Kabupaten Nia Selatan. Jembatan modular sepanjang 15 meter ini dibangun di atas Sungai Seva. Kepala Desa Hilihuru, Nasohili Giawa, mengatakan konstruksi jembatan yang kokoh membuat warga tidak khawatir lagi melewati Sungai Seva. Jembatan ini juga kini dapat dilalui kendaraan roda 2 sehingga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga.
2: Jadi dengan sudah selesainya pembangunan di jembatan Seva ini yang dalam bentuk jembatan modular, semuanya sangat bermanfaat kepada warga kita. Mudah-mudahan ke depan ini roda perekonomian masyarakat bisa berkembang sesuai dengan harapan kita.
1: Kehadiran jembatan Seva diharapkan menjadi solusi atas kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama saat musim hujan, di mana warga kesulitan untuk melintasi sungai yang meluap sehingga aktivitas terhambat. Kepala Desa Hilihuru menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan TNI atas pembangunan jembatan tersebut. Selain mendukung peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah, jembatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan sosial di Desa Hilihuru. Anoferlis Hulu melaporkan.

0: Maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat mendorong desakan agar aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pengedar dan bandar demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika. Berikut laporan James Franciscus.
1: Meningkatnya kasus peredaran narkoba membuat masyarakat meminta aparat dan pemerintah memberikan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba. Warga menilai peredaran narkotika sudah sangat meresahkan karena banyak merusak generasi muda hingga memicu tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Ahmad, seorang tenaga pendidik di Tabel Tengah, saat dijumpai RRI kemarin mengutarakan, para pelaku peredaran narkoba harusnya tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga diberikan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera. Ahmad menilai bandar narkoba menjadi faktor utama yang merusak masa depan anak bangsa demi keuntungan pribadi. Ahmad juga meminta para kepolisian dan badan narkotika terus memperketat pengawasan serta membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Selain penegakan hukum, edukasi tentang bahaya narkoba harus terus digencarkan kepada pelajar dan generasi muda.
2: Antara penjual, antara pemakai. Ini kajiannya memang harus dari sisi hukum yang bisa lebih tajam untuk membahas ini. Tapi kami sebagai masyarakat yang harus mengantisipasi terhadap pengedaran narkoba, kalau memang dia itu memproduksi, mengedarkan narkoba yang jumlahnya besar, hukuman mati pantas.
3: Pantas,
2: Pak. Iya, pantas, Mas, untuk pengedar narkoba.
1: Kemudian Ahmad juga mengajak masyarakat bersama sama memerangi narkoba dengan berani melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Tapanuli Tengah Mas Niton Pasaribu temui langsung demonstran yang menuntut realisasi penyaluran bantuan Jaduk pasca bencana. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Mas Niton Pasaribu menemui langsung pengunjuk rasa di sekitar lokasi kantor Bupati Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah itu bahkan berdialog dengan ratusan warga yang bertujuan menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial khusus pasca bencana ekologi Sumatera. Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambannya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Kepada demonstran, Bupati Tapanuli Tengah Mas Niton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf untuk permasalahan yang dikeluhkan warganya. Dan ia mengungkapkan faktor keterlambatan penyaluran bantuan JADUP dari Kementerian Sosial RI untuk penyintas bencana di Tapanuli Tengah.
2: Percepatan penyaluran tentu kami ingin secepat-cepatnya, Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 2, ya karena verifikasinya berlapis, nah kemarin kita sudah sampaikan dan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Sosial bahwa sudah dikirimkan di kantor pos. Kami nggak mau pengen menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi atau awal Juni.
1: Bupati Mas Niton juga menyatakan komitmennya terhadap transparansi pengelolaan dana bantuan pemulihan pasca bencana dengan pelibatan institusi hukum di daerah dan pemerintah pusat. Abdul Jalil melaporkan.

0: Guru SLB dibekali tentang hubungan positif, kesehatan mental, dan dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selengkapnya dilaporkan Indah Febranti Bulele berikut ini.
1: Di balik setiap anak, ada potensi yang ingin berkembang.
2: SLB Negeri Gunung Stoli menyelenggarakan workshop bertema peningkatan kompetensi guru dalam memahami aspek psikologi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mewujudkan pembelajaran yang inklusif, humanis, dan berpusat pada kebutuhan anak. Kegiatan yang baru terlaksana ini berlangsung di lokasi sementara SLB Negeri Gunung Stoli di UPTD SD Negeri 077272 Lelefase Tabaloho, Kecamatan Gunung Stoli Selatan. Workshop menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang profesi yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif, psikologi, dan perlindungan anak. Salah satu narasumber Justin Foera Eralase, STRSOS, SPPSPD CPS CMTR, yang merupakan dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, mengungkapkan, pada workshop tersebut ia menyampaikan dua materi penting yang relevan dengan tantangan pendidikan inklusif, yakni strategi membangun hubungan positif antara guru dan peserta didik, serta pengelolaan perilaku dan dukungan kesehatan mental peserta didik, dan kolaborasi guru, orang tua, serta tenaga profesional dalam mendukung perkembangan anak.
1: Materi pertama itu menekankan bahwa hubungan positif antara guru dan peserta didik bukan sekedar pelengkap pembelajaran, melainkan fondasi dari pembelajaran itu sendiri. Ketika anak merasa diterima, dihargai, dan dipahami, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan potensinya secara optimal. Pada materi kedua, saya membahas pengelolaan perilaku, dukungan kesehatan mental peserta didik, serta pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga profesional. Saya percaya bahwa di balik setiap perilaku, ada kebutuhan yang ingin dipahami. Di balik setiap anak, ada potensi yang ingin berkembang.
2: Selain Justin Foera Eralase, workshop ini juga menghadirkan Seni Karyawati Laia MA MPSI, psikolog, yang membawakan materi tentang pemahaman karakteristik dan perkembangan psikologis peserta didik berkebutuhan khusus, serta identifikasi kebutuhan belajar dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Pada sisi lainnya, Kepala Seksi SMA PK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 menyampaikan materi mengenai implementasi pembelajaran inklusif yang berpusat pada kebutuhan anak. Kemudian, Kepala Dinas Sosial Kota Gunung Stoli memaparkan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus. Kepala SLB Negeri Gunung Stoli, Eka Karsa Suryani Zendrata SPD, menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan para guru semakin memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, serta mampu menerapkan praktek pembelajaran yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan setiap anak. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Telambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Gimana, udah pada makan siang belum? Kalau misal belum, segera makan siang, jangan sampai kesorean ya, biar semangat beraktivitasnya. Atau mungkin untuk Anda yang sudah balik ke kantor after jam break makan siang gitu ya, segera balik dan tuntaskan, lanjutkan kerjaan-kerjaan yang belum rampung ya. Di Medan siang hari, pendengar, masuki pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan gabung di MLI, Montir Lagu Indonesia. Mantap kali ya. Hari ini di si Kamis 25 Juni 2026, mendengar, silakan untuk Anda ingin berbagi cerita ya. Apa saja boleh, silakan dari WhatsApp Pro 1, karena Riki udah siapin lagu-lagu untuk Anda yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Nanti pendengar boleh pilih lagu kesayangannya. Jadi kita coba update dulu ya. Dari daftar teratas ada Jessie Lucy, Lampu Kuning, kemudian ada Judika, Bukan Karena Tak Cinta, ada Jirok Tanpa Air Mata, Govinda Episode Bahagia, ada Meska Telat Cemburu, Maudie Ayunda Cahaya ya, ada Lala Uta Kubara Tertahan. Boleh silakan pendengar pilih lagu-lagu yang di Ricky update tadi, boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat tanah haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

MLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI.

Rose Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar di MLI Meteorologi Indonesia. Mantap kali. Tentunya udah kita sediakan untuk Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dari WhatsApp Rose Satu sudah beberapa pesan cinta yang sudah masuk pendengar dari pendengar setiap Rose Satu tentunya melalui line telepon WhatsApp di 0811 616 943. Dari data teratas ada Mbak Suci Setia Budi yang katanya lagi kurang baik-baik aja keadaannya ya. Hari ini mungkin suasana atau mungkin keadaan kondisi hati masing-masing kita gak tahu gimana ya. Tapi yang pasti apapun kondisi hatinya semoga bisa selalu dalam keadaan baik dan bisa nuntaskan aktivitas dan tugas-tugasnya dengan baik pula ya, supaya gak berdampak ke orang-orang di sekitar. Oke, mau diputerin lagu dari siapa aja deh bang, katanya gitu. Yang penting bisa gabung untuk ikutin MLI ya. Salam sehat untuk Bang Riki dan juga pendengar lainnya. Oke, terima kasih. Bisa angkat WhatsApp enggak? Telepon WhatsApp. Oke. Baik, kita coba pendengar setiap Rose Satu yang mau gabung dari WhatsApp boleh silakan dari telepon WhatsApp di 0811 616 943. Yang mau kirim-kirim pesannya juga boleh silakan ya, pastinya daftar putar atau daftar lagu yang udah Riki siapin, dan ini bisa Anda pilih langsung melalui line telepon WhatsApp di 0811 616 943, sembari nunggu Anda yang sedang beraktivitas hari ini pastinya ya. Anda boleh update, jangan sampai ketinggalan, karena MLI hari ini hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bareng Riki di ruang dengar Anda. Selepasnya akan ada program acara lainnya ya. Dan lagu-lagu ini atau mungkin di luar dari daftar putar yang Riki bacain tadi juga boleh mendengar pilih di MLI hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari daftar putar lainnya dari Febrian Lela, Sharla Kasar, Stephen Pasar Ibu Kutak Mampu Lagi, Anmes Kemaudia, dan juga Dimansyah Mantra. Tadi ada yang mau dengerin lagu dari Jeremy Satu Nama ya, salamnya untuk semua pendengar setiap Pro Satu, katanya begitu. Ada juga yang mau dengerin lagu dari Tulus 17 untuk pendengar-pendengar setiap Pro Satu yang lagi dengerin MLI hari ini, tetap semangat dan selamat beraktivitas, katanya gitu ya. Untuk pendengar yang juga sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat dan saling hargai sama pengguna jalan ya. Pastinya MLI hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan pendengar. Untuk Anda yang mau update dan juga gabung, langsung aja ke WhatsApp di 0811 616 943.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ini sudah kita.
2: Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Rambut Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

palsu makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sindaksak hingga Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sindaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas diimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar, apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.

Balik lagi pendengar di mana saja berada, tentunya di MLI Mencari Lagu Indonesia. Mantap kali ya pendengar, lagu-lagu masih tersedia untuk Anda. Tadi ada pesan cinta, kalau misalnya hari ini siang ini kalau misalnya nanti hujan, jangan lupa untuk singgah ke warung mie sop katanya gitu. Warung mie sop terdekat, karena dari pendengar kita kayaknya ada yang lagi jualan mie sop nih kayaknya ya. Boleh nih, kayaknya udah bagus ya. Pendengar-pendengar lain yang punya rekomendasi tempat hidden gem ya, kalau bahasa gaulnya sekarang kayak gitu, hidden gem atau spot makanan favorit versi pendengar Stay Pro 1, barangkali boleh kali ya dibagi-bagiin alamatnya ya. Jadi pendengar lainnya yang mungkin

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

palsu makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal 1.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan mendengar sampai di sini, Rika harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah hampir di penghujung waktu ya. Dan tadi pesan-pesan terakhir seperti ada Mas Jeff yang mau dengerin lagu dari Agnes Mo, di requestnya siang hari ini, boleh silakan ya. Kemudian ada juga tadi mau mendengarkan lagu dari Dewa, lagu Cinta, Rika hadirkan untuk lagu atau mungkin momen-momen terakhir pertemuan kita di MLI hari ini ya. Dan pendengar, jangan lupa nanti akan selepas MLI akan kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti Beranda Asta Cita, tentunya untuk edisi hari ini pendengar Kamis 25 Juni 2026. Tentunya Beranda Asta Cita Nasional yang akan kita dengarkan bersama dengan Pro 1 Jakarta dari berbagai produksi RRI di Indonesia, pendengar, diawali dari produksi RRI Jakarta dengan judul Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal, kemudian berlanjut dari RRI Melabuh, Penguatan Ketahanan Pangan di Aceh Barat, dan beralih pula ke produksi RRI Serui dengan judul Strategi Daerah Menuju Swasembada Pangan, dan nanti ditutup dengan produksi RRI Malang dengan judul Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional. Ya pendengar, pastikan jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional hari ini pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Rekan pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Binda, menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan

0: Inovatif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
3: Berapa lama?

dari si apa ya, jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang

0: dengan lainnya ya, penanganannya.
1: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan apa nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi.

0: tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu. Bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing.

0: kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak, karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada
1: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena

0: sebenarnya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
2: Semoga, amin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Bu.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, di manapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu. Bu Dharma ya?
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tatawa. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Tembe Cermin dan juga Pontori informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, ada peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun gitu. Mm-hmm. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran PKN ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Lokuji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektare, bagian besar kan pasti tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau kunjung itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Mm-hmm. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Yeah.
6: Nah, jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain tadi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya, Pak ya?
6: Mm-hmm. Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun, dari 2005-2006. Mm-hmm. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita yeah. ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya? Kalau Polres ya ini kan memang apa namanya? Bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya.
6: Tentunya jadi
5: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya,
6: ya betul,
5: lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Data belum maksimal di kita di apa? Pemerintah dan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan harganya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, ya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah
6: ya, betul,
5: ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. lihat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada respender, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu

0: ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan terakhir ya, sebelum kita
0: di closing kita.
1: Seluruh petani Aceh Barat total semangat, insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
0: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Blobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RW Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RW Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RW Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komunitas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik.
0: Oke, langsung saja ya, Pak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga kemajuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, ya, Pak. Iya. Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak

0: bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini.
1: Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
2: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, nah diwajibkan untuk tiap-tiap daerah bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Jadi untuk cadangan juga ya Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen. Sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak?
1: Iya.
2: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak? Apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak?
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya saya kira ada, karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di rekaman NAP itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Kalau terakhir Bapak nih Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Pulau Niapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Belanda Advocita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Niapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Niapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Alfi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.

pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Jopal yang dipimpin oleh Wahyu Etini Duniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran.

0: setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik, hingga saat ini bergerak ke pertanian organik. Itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit harus digaji dan

0: Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Aktif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan. Inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Meskipun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan sebagaimana telah diungkapkan dalam LHB.
2: Secara puncak dari serangkaian kegiatan pembinaan literasi baca tulis bagi peserta didik.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Republik Indonesia. Ratusan siswa di Medan dan Deli Serdang mengikuti evaluasi dan apresiasi literasi baca tulis yang digelar Balai Bahasa Sumatera Utara. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita sore selengkapnya. Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, BPK Republik Indonesia, memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
3: Badan Pemeriksa Keuangan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025. Direktur Jenderal Pemeriksa Keuangan Negara 2 BPK, Nelson Ambarita, mengatakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan, namun hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Nelson menyebut, atas dasar ini, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
1: Meskipun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan sebagaimana telah diungkapkan dalam LHB, namun permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025.
3: Sementara, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi terhadap BPK RI karena telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian. Dengan capaian ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama 12 kali berturut-turut.
4: Opini ini merupakan pernyataan profesional oleh BPK RI sesuai peraturan perundang-undangan terkait kewajaran laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah meluangkan waktu dalam perbaikan dan penyempurnaan laporan keuangan tersebut sehingga mendapatkan opini yang terbaik. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama 12 tahun berturut-turut.
3: Lebih lanjut, Bobby menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan clean governance dan good governance dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai landasan menuju visi Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Balai Bahasa Sumatera Utara BBSU menggelar evaluasi dan apresiasi literasi baca tulis 2026 guna memperkuat budaya literasi di kalangan pelajar Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Puncak dari serangkaian kegiatan pembinaan literasi baca tulis.
3: Balai Bahasa Sumatera Utara BBSU terus mendorong penguatan budaya literasi baca tulis bagi siswa, guru, tenaga kependidikan hingga mahasiswa. Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan apresiasi BIMTEK Literasi Baca Tulis Sumatera Utara 2026 yang digelar di BBPP MPV BBL Medan Rabu 24 Juni 2026. Ketua Tim Pembina BBSU Yul Ferry menjelaskan, acara ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian program pembinaan literasi yang telah berjalan sejak awal 2026. Ia menyebut program pembinaan literasi ini secara total telah melibatkan sekitar 700 peserta yang terdiri dari unsur siswa, guru, hingga tenaga kependidikan di Sumatera Utara. Rangkaian program dimulai dari tahapan sosialisasi literasi baca tulis, pembekalan fasilitator, penguatan literasi kebahasaan bagi pendidik hingga bimbingan teknis BIMTEK langsung ke sekolah-sekolah. Adapun pada acara evaluasi dan apresiasi BIMTEK Literasi Baca Tulis Sumatera Utara, terdapat 400 peserta yang hadir langsung. Mereka berasal dari 56 sekolah yang tersebar di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dengan rincian 20 SD, 16 SMP, dan 20 SMA, SMK. Elver menjelaskan bahwa fokus pembinaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Siswa SD mengikuti BIMTEK mengulas buku cerita anak, siswa SMP mengikuti pelatihan membaca cepat, sedangkan siswa SMA SMK mengikuti pembelajaran membaca dan menulis kritis.
2: Cara puncak dan serangkaian kegiatan pembinaan literasi baca tulis bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di Sumatera Utara dengan target 700 orang dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan sosialisasi, tahapan pembinaan kepada fasilitator, kemudian ada lagi BIMTEK untuk para pendidik dan tenaga pendidikan, dan terakhir adalah pendampingan dan BIMTEK untuk anak-anak di sekolah-sekolah. Dampaknya sangat luar biasa karena yang kita sasar adalah sekolah, lembaga pendidikan, yang spesifikasi adalah ke sekolah yang mendapatkan nilai atau asesmen-asesmennya yang rendah. Jadi kami mencoba untuk memberikan rangsangan kepada mereka agar budaya kebiasaan membaca atau literasi mereka meningkat.
3: Kolfer berharap para guru pendamping dapat terus menjaga keberlanjutan budaya literasi di sekolah masing-masing. Sementara, guru pendamping dari SMP swasta Al-Imron Indah Permata Namora mengapresiasi BBSU serta tim fasilitator yang telah mendampingi para siswa. Menurut Indah, pelatihan membaca cepat ini membuka paradigma baru bahwa membaca bukan sekadar menyelesaikan teks melainkan juga memahami isi bacaan secara efektif. Ia menambahkan melalui metode pembatasan waktu membaca artikel yang diterapkan fasilitator, anak-anak kini dapat melatih kemandirian, fokus, dan rasa percaya diri.
5: Dalam kegiatan literasi ini, siswa-siswi SMP Al-Imron dapat memahami tentang kegiatan membaca cepat, bahwa mereka bukan hanya membaca, tetapi harus memahami isi bacaan dan mengukur kemampuan kecepatan waktu dalam membaca cepat.
3: Lebih lanjut, Indah berharap kegiatan literasi yang adaptif dan solutif seperti ini dapat terus berlanjut guna membangun kemandirian serta meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam belajar. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Program Rumah Layak Huni Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan harapan baru bagi warga penerima manfaat di Kecamatan Kutalimbaru. Berikut laporan Nisbo Fitri Sirait.
6: Sangat bangga, bersyukur sekali Pak, sangat senang sekali.
7: Keluarga penerima manfaat program pembangunan rumah layak huni merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Saat ini kondisi rumah yang ditempati memang kurang nyaman untuk dihuni. Anak penerima bantuan mengatakan keluarganya akan merasa lebih tenang ke depannya karena akan memiliki rumah yang layak untuk ditempati bersama orang tuanya. Ia mengungkapkan sebelum mendapat bantuan rumah layak huni, kondisi rumah sangatlah memprihatinkan. Menurutnya, bantuan rumah layak huni yang diberikan pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat membantu dan membawa perubahan besar bagi keluarganya.
6: Ada juga yang bocor ya Pak, ya kami kasih tampung ember lah entah apa ya kan. Iya, sangat bangga, bersyukur sekali Pak, sangat senang sekali kami keluarga Pak. Udah ada tempat bapak kami di sini juga Pak, untuk beristirahat sama anak-anak ya.
7: Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, bersama jajaran pemerintah daerah baru saja melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan kunci rumah yang sudah selesai dibangun kepada penerima manfaat. Selain itu juga diberikan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB 0 rupiah sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pembangunan rumah layak huni merupakan program nasional 3 juta rumah. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Jembatan modular di Sungai Sevania Selatan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Anoferri Solo.
8: Personel Satgas Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat menyelesaikan pembangunan jembatan modular di Desa Hiliheru, Kecamatan Amanraya, Kabupaten Nia Selatan. Jembatan modular sepanjang 15 meter ini dibangun di atas Sungai Seva. Kepala Desa Hiliheru, Nasohili Giawa, mengatakan konstruksi jembatan yang kokoh membuat warga tidak khawatir lagi melewati Sungai Seva. Jembatan ini juga kini dapat dilalui kendaraan roda 2 sehingga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga.
9: Jadi dengan sudah selesainya pembangunan di jembatan Seva ini yang dalam bentuk jembatan modular, semuanya sangat bermanfaat kepada warga kita. Mudah-mudahan ke depan ini roda perekonomian masyarakat bisa berkembang sesuai dengan harapan kita.
8: Kehadiran jembatan Seva diharapkan menjadi solusi atas kendala yang selama ini dihadapi masyarakat terutama saat musim hujan, di mana warga kesulitan untuk melintasi sungai yang meluap sehingga aktivitas terhambat. Kepala Desa Hiliheru menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan TNI atas pembangunan jembatan tersebut. Selain mendukung peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah, jembatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan sosial di Desa Hiliheru. Anover Lesulu melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Dua jenazah pasien laki-laki tanpa identitas dan tanpa keluarga saat ini masih berada di instalasi forensik dan pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Adam Malik Medan. Manajer Hukum dan Humas Rumah Sakit Adam Malik, Rosario Doroti Simanjuntak, pada Rabu kemarin mengatakan, hingga kini belum ada pihak keluarga yang datang untuk menjemput kedua jenazah tersebut agar dapat dimakamkan. Rosario mengatakan, pasien pertama dirawat di Rumah Sakit Adam Malik setelah dirujuk dari salah satu rumah sakit swasta di Binjai pada 17 Juni 2026. Sebelumnya, pasien ditemukan warga setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Binjai kilometer 12 dan sempat mendapat penanganan awal. Namun, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara pasien kedua ditemukan warga di kawasan Jalan Setia Budi Medan dalam kondisi lemas, sesak napas, dan mengalami kesulitan berbicara. Berdasarkan data pendaftaran, pasien mengaku bernama Rusdi Zakar dan berusia sekitar 57 tahun, Rosario mengatakan pasien tidak memiliki identitas maupun alamat yang jelas, serta tidak ada informasi keluarga yang dapat dihubungi. Karena itu, pihak rumah sakit menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau mengenali ciri-ciri pasien tersebut untuk menghubungi Rumah Sakit Adam Malik agar jenazah dapat diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengajak masyarakat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk membentuk generasi yang berakhlak dan berintegritas. Berikut laporan Indra Widyastuti.
11: MTQ bukan hanya tentang pelaksanaannya, tapi makna dari pelaksanaan itu yang harus benar-benar tercapai.
12: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan nilai-nilai Al-Quran tidak cukup hanya dibaca dan dilombakan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Musabaqah Tilawatil Quran menjadi momentum untuk memperdalam pemahaman sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran agar ajarannya dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Bobi Nasution saat menutup MTQ ke-40 Provinsi Sumatera Utara di lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang, Rabu malam 24 Juni 2026. Ia berharap semangat mencintai dan mengamalkan Al-Quran terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga mampu melahirkan generasi yang berakhlak, berintegritas, dan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Bobi juga mendorong para kafilah terbaik Sumatera Utara untuk terus berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, keberhasilan para kori dan koriah tidak hanya mengharumkan nama daerah, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk semakin dekat dengan Al-Quran.
11: MTQ bukan hanya tentang pelaksanaannya, Tapi makna dari pelaksanaan itu yang harus benar-benar tercapai, bukan mencari pemenangnya, tapi bagaimana kita semua bisa sama-sama memaknai apa itu isi, bagaimana kita sama-sama bisa memaknai dan mengimplementasikan isi dari Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, kami minta tentu ke depannya kepada LPTQ dan juga para Dewan Hakim tentu bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar menjadikan MTQ Sumatera Utara yang berikutnya bisa lebih baik lagi ke depan.
12: Pada Musabaqoh Tilawatil Quran ke-40 Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan berhasil meraih gelar juara umum, disusul Kabupaten Langkat di posisi kedua dan Kabupaten Deli Serdang di posisi ketiga. Bobi Nasution mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas spiritual masyarakat. Menurutnya, pembinaan keagamaan berperan penting dalam membentuk karakter sekaligus mendorong lahirnya prestasi. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Penguasaan buku-buku kesehatan ibu dan anak atau KIA sejak masa pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kesiapan calon bidan dalam melayani masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
13: Pemanfaatan buku KIA dan penggunaan buku KIA itu memang...
14: Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Stikes Mitra Husada Medan, Herna Rinayanti Manurung, menyoroti penggunaan buku kesehatan ibu dan anak KIA yang menjadi bagian penting dalam pendidikan calon bidan. Menurutnya pembekalan sejak masa perkuliahan dilakukan agar mereka siap mendukung berbagai program kesehatan ibu dan anak saat bertugas di masyarakat. Herna menjelaskan mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, namun juga dilatih menerapkan penggunaan buku KIA melalui praktik dan pemanfaatan teknologi pendukung. Dengan kesiapan tersebut, ia mendorong lulusan bidan mampu memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
13: Maka pemanfaatan buku KIA dan penggunaan buku KIA itu memang wajib mulai dari sejak mereka juga mahasiswa calon bidan, itu sudah selalu kita terapkan. Dan kita buat satu aplikasi bagaimana supaya apa yang sudah ada di masyarakat itu dari masa pendidikan sebagai calon bidan itu sudah harus juga diberikan. Jadi artinya pada saat dia sudah terjun kepada masyarakat, dia sudah memang mampu mengeluarkan kapasitas dan kapabilitas yang dia miliki itu dan sudah sesuai dengan program yang ada di masyarakat.
14: Lebih lanjut, Herna menambahkan penguatan kompetensi sejak masa pendidikan penting dilakukan agar calon bidan memiliki kesiapan yang baik saat memasuki dunia kerja. Dengan pemahaman yang memadai terhadap penggunaan buku KIA dan program kesehatan masyarakat, ia optimis bidan dapat berperan lebih optimal dalam mendampingi ibu dan anak, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
13: Program yang ada di masyarakat.
0: Polres Tapanuli Tengah mengingatkan kaum remaja untuk tidak melakukan balap liar karena dapat mengancam keselamatan dan mengganggu ketertiban umum. Berikut laporan James Franciscus.
15: Polres Tapanuli Tengah mengajak masyarakat, khususnya para remaja, untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar yang kerap meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Himbauan tersebut disampaikan Kasihumas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Paterlimbong, menyusul masih ditemukannya aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan pada malam hingga dini hari. Ibtu Anto mengatakan aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
16: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar, karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
15: Polres Tapanuli Tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. James melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

tersebut digelar secara kolaboratif oleh 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di informasi pukul 16 lewat dari 40 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Dan untuk Anda yang baru pulang dari tempat kerjanya dan tentunya pulang ke rumah, dan untuk pengguna kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 maupun roda 6, 8 begitu, roda 3 roda 3 ada baja ya. Oke. Ada juga becak mesin begitu yang lagi dengerin di radio. Jadi untuk berhati-hati di perjalanan, apalagi ini lagi suasana macet atau juga rawan-rawan jam padat kendaraan begitu ya di jalan raya. Dan oh, ini mau ngomong, boleh. Silakan. Kebetulan aku juga enggak sendiri nih di sini, ada teman sefrekuensi dan seirama.
1: Oh, kita teman sekarang.
0: kedengaran enggak sih suaranya? Coba.
1: Enggak ada headset sih di sini. Oh, kayaknya sepertinya dengar lah. Kan itu kan suaraku dengar gitu.
0: Kedengaran. Kalau yang satu ini teman kita enggak?
1: Nah, ini juga tadi iya salah satu pelaku usaha knalpot. jadi dia di sini
0: usaha kecil menengah.
1: Usaha kecil menengah dengan knalpotnya.
0: Tapi bukan usaha kecil menengah atas nih kayaknya.
1: Oh, atas ya.
0: Iya, ada atasnya. Oke.
1: Okay. Biasa kalau udah sore-sore gini memang jamnya sibuk-sibuknya gitu kan. Terlebih juga ini padat-padatnya ya, karena kan anak sekolah ini pada libur tuh.
0: Yeah.
1: 3 minggu bayangkan.
0: 3 libur. Minggu.
1: Iya, panjang kan.
0: Jadi MBG-nya tetap kan?
1: Enggak tahu, enggak lah kayaknya enggak sih.
0: Oh enggak. Oke, jadi tapi sebagai orang tua nih, sebagai orang tua yang punya anak yang tentunya libur ya.
1: Bener.
0: Dan kepikiran enggak sih mereka ada aktivitas apa di rumah?
1: Nah, itu dia tadi.
0: Hey, gitu.
1: jangan pergi. Iya. Anda harus kesini lagi kayak gitu ya. Nah, itu dia tadi gitu kan, sebagai apa? Ini lagi libur nih. Kayaknya aku udah ngomong tadi ya sebelumnya kan. Aku ketika bagi rapor karena mereka berprestasi.
0: Belum, kamu ngomong. Jadi itu artinya apa namanya bahasanya kalau misalnya pernah, kayaknya ini pernah kejadian.
1: Dejavu ya?
0: Iya.
1: Kayak dejavu kayaknya kan. Jadi mereka tuh hari Sabtu terima rapor, mereka prestasi, jadi sebagai reward dari aku itu aku kasih, yuk kita hari minggunya kita renang. Okay. Jadi kita renang
0: setiap minggu. Renang
1: enggak sih, enggak setiap minggu.
0: Okay.
1: Karena dia berprestasi, udah hari minggu aja kita renang kayak
0: by
1: gitu.
0: Way, ini by the way
1: kayak di Produha ya.
0: ngomong-ngomong berarti anaknya berprestasi.
1: Yes.
0: Juara.
1: Walau 10 besar juga sih. Yang satu ranking 6.
0: Oke.
1: Yang satu lagi ranking 8.
0: Tapi itu luar biasa loh. Maksudnya apalagi anaknya Odi. Odi Afghani ya.
1: Iya benar.
0: Odi Afghani ini salah satu yang apa namanya, berada di salah satu sekolah yang bisa dikatakan anak-anaknya anak-anak pintar semua.
1: Amin, mudah-mudahan sih seperti itu.
0: SDIT. Dan pastinya mereka persaingan juga luar biasa kan.
1: Benar sekali kayak gitu. Itu
0: dan bukan hanya itu aja.
1: Betul.
0: Orang tua juga bersaing ya. Hah? Orang tua juga bersaing.
1: Benar sekali kisana kayak gitu kan. Tapi kami kebetulan ke orang tua yang tidak ibaratnya yang mau berkelompok, maksudnya gimana ya, berkelompok dan sebagainya kayak gitu.
0: Tapi kan biayanya mahal ya.
1: Memang.
0: Tapi apapun itu sebagai orang tua ya, apapun itu demi anak ya.
1: Mm-mm.
0: Demi anak pendidikan itu penting.
1: Betul. Jadi itulah ibaratnya ketika kita udah menjadi orang tua, oh dulu rupanya seperti ini, dulunya seperti ini, kayak gitu kan. Dulu enak aja uang jajan, uang ini, uang itu gitu. Tapi sekarang kita sebagai orang tua, oh ternyata nyari uang tuh susah, kayak gitu.
0: Iya. Dan nyari uang itu susah. Mm-hmm. Dan bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk anak.
1: Nah itu dia tadi. Karena kan kalau parenting zaman sekarang banyak ya, untuk orang tua zaman dulu itu bukan kayak gitu parentingnya, gitu.
0: Ngapain habis ngabisin duit seperti itu, gitu. Udah mendingan kasih les di rumah, begitu.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Bener.
0: Atau begini-begini di segala macam dengan, iya.
1: Karena kan ingat, parenting itu kan beda gitu kan. Jadi kemarin tuh aku kasih reward mereka itu. Nah, jadi ini berhubung lagi libur, makanya aku sekarang juga lagi nyari-nyari informasi juga. Kira-kira selain renang, apalagi ya? Ini kan aku cari tiket nih.
0: Oh, mau kemana? Ke Binjai?
1: Iya, kok tahu?
0: Iya dong. Karena memang kenapa? Karena selain itu tadi refreshing, itu juga soalnya anak itu salah satu reward ya kepada anak ya. Karena memang yang aku baca dan aku pernah dengar juga bahwa anak-anak itu di saat kita memberikan kesenangan, kebahagiaan dan reward ke mereka, mereka akan terus bersemangat dalam belajar.
1: Iya, tapi aku bahasanya aku nggak bilang ke mereka ini adalah reward.
0: Oke.
1: Okay, karena nanti itu jadi nanti mereka tuh berpacu, ah ya udah aku berprestasi karena aku dapat ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi karena yuk kita jalan-jalan yuk kita sama-sama udah sih seperti itu aja.
0: Berarti tidak memberikan bahasa seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak bahasa. Karena mereka masih kalau menurut aku sendiri sih mereka masih belum bisa menafsirkan apa namanya arti reward.
0: Ah nanti sebuah seperti, hadiah.
1: Iya sebuah hadiah. Nanti kan yang namanya kecil pasti akan nanti akan kebiasaan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke, jadi memang tujuannya untuk ke Binjai ya?
1: Iya ke Binjai, jadi kan ya kayak ini lagi nih kan, saya bilang juga sama istri gitu kan, Mi, coba deh kemarin tuh kita udah ini buat kegiatan, mereka ini mau sekolah, mereka gak mau libur, mereka mau sekolah, jadi kan biar
0: karena sudah biasa
1: kan? Udah biasa kayak gitu kan, lebih enak di sekolah ketimbang itu, jadi istri malah buat game dalam artian kuis, kuis kayak pelajaran juga, kuis kali-kali, kuis kuis tebak-tebakan nama ini, dan mati lah ujung-ujungnya mengasah otak juga sih, sebenarnya sih bagus, cuman kan mereka kan berpikir gak jauh-jauh dari sekolah. Kan? Makanya coba deh hari minggu ini kita ini renang udah, nanti kita jalan-jalan naik kereta api, nanti kita mungkin entah bulan depannya kalau udah gajian kita ke kebun binatang dan sebagainya, kurang lebih sih seperti itu. Nah. Jadi cari yang berbeda
0: dan itu salah satu edukasi yang bagus. Kenapa? Seperti Odi bilang tadi berenang. Nah, teknik berenang mereka bisa tahu.
1: Benar.
0: Dan
1: mereka udah bisa renang loh.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Mereka juga ada pelatihan renang juga.
1: Ada.
0: Wah, keren hebat orang tua hebat.
1: Jadi rencana hari Minggu ini kan aku rencana cooking class. Berhubung aku suka
0: cooking.
1: Buat kue.
0: Bisa boleh nanti dibagi kuenya ke sini ya kalau
1: tapi rasanya kayak kurang paham juga sih. Tapi enak kok rata-rata enak karena aku juga ngajak mereka itu yuk kita buat ini yuk karena aku dengar dari YouTube mereka yang megangkan YouTube-nya dan aku yang ngeraciknya si perempuan si cewek anak yang cewek pun juga gitu. Jadi istilahnya biar ada kegiatan terus lah kayak gitu.
0: Rencana buat kuenya kapan?
1: Minggu ini.
0: Boleh ya.
1: Buat lempeng pisang sama apa ya? Nanti deh.
0: Okay.
1: Lempeng pisang sama bulu pisang sih.
0: Kita enggak menunggu apa namanya? Kapan pembuatannya? Kita menunggu hasilnya saja.
1: Benar
0: ya? Fernando?
1: Fernando di belakang. Ini Ferguso.
0: Ini Ferguso. Ini Bang R. Bang R ya namanya? Siapa namanya?
2: R, rahasia.
0: Rahasia. Bang R, salah satu edukasi untuk anak-anak di liburan, kata Odi tadi adalah dia mengajak anaknya berenang, terus minggu ini ke naik kereta api begitu, naik kereta api ke Binjai, terus ke taman
1: kebun binatang sebulan depannya kayak gitu kan.
0: Ikutnya ke taman bunga dan terus terakhir tadi yang aku ini ingat adalah membuat kue. Ini yang kita tunggu.
2: Wow.
1: Udah dia panjang lebar cuman wow. Ini memang betul-betul jawaban memang orang brilian.
2: Iya, wow sih. Iya, apa tadi? Ekspektasinya apa jawabannya?
1: Ekspektasinya adalah nanti kita akan rasakan itu kuenya nanti di hari Minggu.
0: Maksudnya tadi gayung bersambut, oh iya kapan nih masaknya begitu, kok jadi wow gitu.
1: Berarti kita ngambil kesimpulan ternyata kita tidak bisa memaksakan pikiran kita tuh sama dengan orang lain.
0: Benar.
1: Pikiran kita ini belum tentu orang seperti itu.
0: Ya.
1: Tapi terkadang yang namanya roda kehidupan, kita memaksakan pikiran kita harus ini, mereka juga harus seperti itu.
0: Iya.
2: Tapi kan ini musim liburan ya kan.
1: Iya.
2: Tadi kan apa kegiatannya? Di Medan sendiri kan ada beberapa
0: jangan event. Dibaca di Google dong.
1: dia baca kalender event.
2: Di Medan sendiri kan ada beberapa event yang sangat patut dan pantas untuk dihadiri ya. Dan dikunjungi oleh anak-anak sekolah ya.
0: Dan kan? Ini salah satu edukasi juga untuk anak-anak ya?
1: Iya, ya. Benar itu ada edukasi juga.
2: Kemarin tuh ada Musabakah Tilawatil Quran yang sudah berakhir ya.
0: Udah.
2: Kok enggak jadi kita nonton penutupannya?
0: Iya, ternyata tanggal 24 kemarin.
1: Dan jawabannya benar, saya tahu karena ada siaran.
0: Iya, informasinya benar dari dia. Ya, kan? Enggak loh 24, enggak. Aku yang bersikukuh ya. Enggak loh 25. Dan ternyata semalam. Oke, lanjut.
2: Ya, kita melewatkannya. Kemudian nanti tapi dalam waktu dekat ini juga akan ada beberapa event yang bisa dihadirkan ya, bisa dihadiri ya.
0: Yeah.
2: Nantinya adalah Gemes.
0: Dihadirkan.
2: Hadir. Oh, dihadiri ya. Germas itu ya apa?
1: Ya gemas gerakan,
2: gerakan Melayu, Melayu
1: ya,
2: serumpun. Itu nanti ada di salah.
0: Bukan gerakan, gelar.
1: Iya iya. Aku cuma bantu
0: gelar serumpun, serumpun Melayu.
2: Gerakan. Oh iya, iya. Jadi itu akan diikuti oleh beberapa negara dan juga daerah-daerah berpenduduk Melayu.
0: Oke. Okay. Datanglah saudara-saudara
1: Pakcian,
0: Pakcik. Dari Malaysia.
2: Iya, sayangnya kita tak jadi berkunjung ke sana ya. Tak enak dikunjungi.
0: Iya, karena adalah sesuatu administrasi yang tak bisa di
2: penuhi.
1: Mungkin dari speech, dari apa speak harus menguasai bahasa Melayu kali ya, Paci.
0: Oh, kami sudah bangga sekali kalau misalnya Anda apa Anda atau apa? Kam.
1: Nak
0: pergi ke Malaysia.
1: Pergi ke sana,
0: iya, Malaysia. Kami juga bangga siapa teman-teman? Oh iya,
1: ini
0: teman.
1: Itu kawan itu kawan aku, kawan saya lah itu.
0: Iya.
1: Gitu. Sampai juga ya, ke sana.
2: Esok ai pergi nak sana, kat sana.
0: Okay.
2: Kat
0: sana ya. Kami enggak apa-apa. Kalau misalnya enggak pergi dari sini, dari salah satu instansi itu begitu, silakan. Kan ada tiga negara. Perjalanan tiga negara itu ya.
2: Wow, yang mana?
0: Yang Singapura, Malaysia dan
1: Thailand.
0: Thailand.
2: Oh iya.
0: Iya. Kalau nggak salah itu palingan 3 jutaan.
2: Yes. 5 juta udah ya dengan oleh-oleh ya.
1: Tapi tujuan utamanya dulu ibaratnya buat dulu paspor.
0: Oh, iya.
1: Paspor sudah. Udah buat. Oh, oh iya, yang pergi umroh kemarin ya.
2: Okay. Iya.
0: Oh dia udah.
1: Udah sih, cuma udah padam, udah expired.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Dulu beliau mengejek saya.
0: Kenapa tak ada paspornya?
2: Aku pernah gitu buat paspor bawa bila waktu itu.
0: Iya.
1: Masih transparan lah.
0: Terus
2: itu kalau tak salah 3 tahun ai mengabdi di sini. 3 tahun atau 5 tahun. Ai nak pergi ke Qatar.
0: Oh iya. Dianya
2: ai.
0: Oke. Okay.
2: Buatlah paspor.
0: Jadi,
2: tak pergi-pergi.
1: Jadi selama 5 tahun paspornya itu bersih seperti apa nih? Bersih, enggak ada tertulis sedikit pun. Seperti enggak kilat-kilat gitu. Beda dengan ai gitu kan. Kalau ai kan sudah beberapa kali tertulis di situ ke Malaysia, ke Thailand gitu.
2: Sudah dicoret paspornya.
1: Iya, sudah dicoret.
0: Berarti dia udah ke Thailand.
1: Sudah.
2: Paspornya sudah dicoret.
1: Hah? Sudah dicoret paspor. Sudah dicoret.
0: Belum dibuat.
1: Mending kita.
2: Jadi waktu itu, ya Allah sayangnya aku buat paspor 5 tahun.
0: Tapi tak ada ya.
2: Aku tuh mengharapkan ya kan, kapan harus pergi nih, harus pergi.
0: Ya, ya,
2: tak
0: ya.
2: Jadi juga harus pergi.
1: Tapi dia sekali pergi membuat kita tuh kadang takjub. Ya. Masya Allah dia langsung ke umroh seperti itu.
0: Oh iya, ya. Itu kan dia pertama.
2: Itu kan janji juga
0: iya.
2: Sih.
0: Oke lah 5 tahun buat paspor kan.
1: Iya.
0: Tidak ada apanya, apa namanya.
2: Mungkin. Kenapa tak jadi pergi waktu itu ke Qatar? Karena janji itulah.
0: Janji pada Allah.
2: Iya.
0: Kata, setiap kata yang diucapkan itu ada sebuah janji.
2: Iya. Ya. Ai tak akan pernah pergi ke luar negeri sebelum kaki ini menginjak ke tanah suci. Itulah janji waktu SMA waktu sama Allah.
0: Oh gitu.
2: Nah, makanya ketika
0: waktu
2: itu, ketika ai nak pergi ke Singapura, ketika ai nak pergi
0: Cina,
2: ke Qatar,
0: yang dihambat
2: ke Turki, tak jadi-jadi ada saja halangannya.
0: Mungkin ternyata itu kali ya.
2: Janji itulah yang membuat ai
0: jadi terhalang. Jadi ada sebuah kata kalimat yang memang tidak akan pergi ke negara-negara lain dulu sebelum menginjakkan kaki di Mekah.
1: Ke tanah suci ya.
0: Dan akhirnya
2: sudah terlaksana alhamdulillah.
0: Dan semoga kedepannya akan ke negara-negara ya, lainnya.
2: Diperlancar untuk keliling dunia. Janji berikutnya adalah aku akan keliling dunia.
0: Di mana?
2: Hah?
0: Kemana? Awal-awal rencana
1: negara
0: rencana.
1: Mana dulu yang akan dikunjungi?
2: Itu kan sudah ke Turki.
0: Oh Turki udah,
2: iya.
0: Oke. Okay, yang mana lagi?
2: Next itu sepertinya adalah
1: Europe kali.
2: Eropa itu tujuanku di Eropa tunggu ya.
0: Spain,
2: TKI. Enggak, itu kan tujuan Eropa itu ada ke Spanyol.
0: Oh iya, Spain lah ya.
1: Spain.
2: Iya.
0: Spanyol.
2: S-nya dulu ya.
0: Iya.
2: S Spanyol. Terus ke Asia itu yang pasti negara tetangga.
0: Ke
2: Malaysia.
1: Tapi kita ke Malaysia itu baru beberapa sebulan yang lalu kalau nggak salah kita sudah merasakan nasi kandar seperti itu.
0: Oh
1: Putu kita ke mana?
2: Ada lagi makanan Malaysia.
1: Tahu, ya lebih memang banyak lagi menunya kan. Ya,
2: di mana?
1: Lupa aku save.
2: Jalan Asia.
1: Oh iya, oh si Asia sana. Dekat rumah Mak Ayla kalau kayak gitu. Rumah mamaku. Kan di Serdang, Jalan Serdang kan dekat sama Asia.
2: Oh iya?
1: Iyalah.
2: Loh, aku gak tahu.
1: Nah, itulah makanya.
0: Nah, pendengar, kita gak dengar aja. Kita dengerin dulu yang satu ini.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Karena sebenarnya kisah sejarah awalnya, kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, rosidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, tidak kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya udah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengaconya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah Kena api, udah rasanya kental, sudahlah. Tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan, dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai, ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu. Karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu, dia...

0: hati. Mengaconya pun kita harus searah. Melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya? Bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal, atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya, empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi, kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya sajikan acara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titik Papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya.

Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan, nah itu dihidangkan, atau ada khatam Quran, nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun, bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada. Nah tapi tepur banda, dangai ya kuih-kuih itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan, itu tadi ada orang yang mau simple buat tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu, jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana? Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya, ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang, bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha, ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini, makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi, yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu, kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya, jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan, jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya, pulut itu pulut itu sticky lengket, jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning, kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis, berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis, gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu filosofi.

Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada berbagai informasi lainnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya informasinya adalah tentang Kementerian Pariwisata menargetkan 1,18 miliar perjalanan wisata Nusantara sepanjang 2026. Mendengar, Kementerian Pariwisata menargetkan wisatawan Nusantara mencapai 1,18 miliar perjalanan sepanjang tahun 2026, dan capaian target perjalanan ini melalui berbagai aktivasi promosi, termasuk kampanye yaitu liburan cara baru atau tagarnya adalah di Indonesia aja. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nias Niscaya mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah khususnya untuk terus mendorong pergerakan wisatawan dalam negeri dan meningkatkan dampak ekonomi di berbagai daerah. Hingga periode Januari sampai dengan April 2026, jumlah perjalanan wisata Nusantara mencapai 417,6 juta perjalanan, dan jumlah tersebut meningkat 1,48% dibandingkan periode tahun lalu. Seberapa efektif kampanye tagar di Indonesia aja? Kementerian Pariwisata menetapkan sejumlah indikator, mulai dari potensi jumlah wisatawan yang bergerak hingga nilai transaksi ekonomi yang tercipta selama periode berlangsung. Kementerian Pariwisata juga mengukur jangkauan publikasi dan pengenalan kampanye kepada masyarakat, tujuannya untuk melihat efektivitas pesan yang disampaikan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

0: medis apaan sih?
1: Baik, berdengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya, lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Kini saatnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami di pukul 18 waktu Indonesia Barat.

ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dalimunta ST dengan topik Jangan Kufur Terhadap Allah. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Imanuddin Daulay dalam surah Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 3.

0: Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi anzal al-Qur'an la raiba fi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta Angkasawan dan Angkasawati. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mengudarakan kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kita sudah sampai di surah Al-Anfal di ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau 'alimallahu fihim khairan la'asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Empat larangan Allah selanjutnya adalah, ketika Allah sudah tahu bahwa kita punya pendengaran yang baik, ketika Allah sudah tahu bahwa kita memiliki penglihatan yang baik, di mana penglihatan dan pendengaran

0: Karena itu, pemberinya adalah Allah semata. Dan kemudian lantas, kita menjadi tuli tiba-tiba terhadap pendengaran kita yang baik itu, menjadi buta tiba-tiba terhadap mata yang sehat itu, ya, terhadap kebenaran Al-Quran. Mereka mencoba, ya, memalingkan yang hak dengan yang batil, menukar yang benar dengan yang salah, karena takut, ya, proyeknya enggak kesampaian, ya, karena takut tak mendapat profit dan keuntungan yang itu hanya tampak di dalam dunia belaka. Oleh karenanya, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, andaikan Allah berikan mereka pendengaran, andaikan Allah berikan mereka penglihatan, kalau mereka mau berpaling, ya tetap aja mereka berpaling. Sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, jadi kalau mereka yang ingkar pada Allah, tetap saja, ya, mereka ingkar kepada Allah. Dan itu memang cita-cita mulia mereka. Ingkar kepada Allah, jauh dari Allah, dan dekat pada neraka. Sementara cita-cita orang mukmin adalah dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan surga. Alhamdulillah, untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita, Ustaz Zainal Kiram, selaku founder dari Bunaya School. Ada Ustaz Muhammad Hanif MA pada beliau. Faliyatafaddal mashkura.
1: Alhamdulillah sahabatku, sahabat ilahi Rabbi yang insyaAllah akal dan pikirannya betul-betul fokus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat hari ini pendengar setia, menyambung nasihat dari Ustaz kita tadi, Ustaz Zul Fadli, bahwa hari ini banyak yang yuhallilul haram dan yuharimul halal mungkin saja. Demi mendapatkan ambisinya, demi kemenangan, yang penting baginya aku senang, yang penting aku menang. Tidak peduli apapun, apapun yang dilakukannya, baik itu melanggar perintah Allah, mengerjakan yang haram, menzalimi orang lain, tidak masalah baginya, yang penting tujuannya tercapai. Itulah yang kita saksikan hari ini, saat ini, sehingga apapun, maka hancurnya suatu bangsa ialah karena kezaliman-kezaliman para pemimpinnya, dan makmurnya atau baldatan toibatannya suatu bangsa karena keamanah, keadilan daripada pemimpinnya. Untuk itu, ketika kita mengetahui alimallah, ketika kita memahami perintah-perintah Allah, kita diberikan Allah pendengaran untuk mendengarkan, untuk sami'na wa ato'na tadi, untuk menghindarkan dari kepada sumum dan bukmun, dari ketulian atau dari kejelekan atau kerusakan akal, akal yang negatif, maka jangan sampai akal kita itu jadi akal yang negatif. Kita fokuskan akal kita itu kepada Allah. Sudah tahu kita diberi Allah akal untuk kita mencari, untuk meningkatkan keimanan, untuk mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah, maka itu yang harus kita laksanakan. Selain memang kewajiban kita ibadah, kewajiban selanjutnya adalah menggunakan akal kita untuk semakin ma'rifatullah, mendekat kepada Allah, memahami manusia sekitar kita agar kita tidak menyakiti, menzalimi sekitar kita. Mudah-mudahan akal kita ini menjadi akal sahih, akal yang positif, akal yang diridhai Allah, akal yang membawa kita kepada ketakwaan dan keistiqomahan, keberkahan di dunia dan juga nanti di akhirat insyaAllah.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram, selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sahrul Idrus MA kepada beliau. Faliyatafaddal mashkuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, dan para sahabat da'i sekalian, Surah Al-Anfal ayat yang ke-23 ini Allah memberikan pernyataan terhadap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik bahwa andai kata mereka mempunyai kemauan untuk beriman dan harapan untuk mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Tapi lantaran niat mereka untuk menerima petunjuk Allah telah dikotori dengan noda-noda kemusyrikan dan kemunafikan. Nah, ini kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Allah di ayat yang ke-19. Ya, jika kamu kembali itu baik bagimu, kepada Abu Jahal CS yang ingin menyerang umat Islam pada waktu itu dalam perang Badar. Baik bagimu, kata Allah. Sudah dikasih Allah ingatan. Dan kemudian kata Allah lagi, kalau kami ulangi, kamu ulangi lagi, kami akan menghancurkanmu, kami akan memberi kemenangan kepada umat Islam. Sudah diberitakan oleh Allah pada waktu itu, tetapi mereka memang tidak mau, ya. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Maka kita melihat ada beberapa kategori orang, ya. Yang pertama itu orang yang sengaja tidak mau mendengar seruan Rasul secara terang-terangan dan menyambutnya dengan permusuhan sejak semula. Inilah tadi Abu Jahal CS tadi, ya, yang dia memerangi umat Islam pada waktu itu. Kalau sekarang boleh dikatakanlah ini Israel sekarang ini, ya. Tahunya dia sebenarnya itu, ya kan? Tapi tadi itu karena memang tadi sifat dengki mereka itu, ya. Kemudian ada orang yang mendengarkan seruan Rasul, akan tetapi tidak berniat untuk memahami dan memikirkan apa yang diserukan, ya. Jelas ya, Rasulullah telah memerintahkan dengan jelas, semua telah diberikan oleh Rasulullah SAW, tapi dia cari juga yang lain-lain lagi, ya. Cari sensasi, ya, ini dalam dibuatnya inovasi dalam beribadah. Kemudian ada orang yang mendengarkan seruan Rasul dengan maksud mencari kesempatan untuk membantah dan menolaknya, ya. Inilah orang-orang munafik tadi itu. Dari mana katanya kelemahan Islam itu katanya. Dan kemudian ada orang yang mendengarkan dengan maksud ingin memahami dan memikirkan seruan Rasul, tetapi ada kalanya ajaran Islam itu dijadikan sebagai pengetahuan yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang mereka cari dunia dengan agamanya itu. Mudah-mudahan kita bagaimana supaya istiqomah menyeru seruan Rasul agar kita menjadi orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita selaku beliau berasal dari Majlis Ta'lim As-Siddiqi, ada ustaz Randy Harifah. Pada beliau falyatafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah, para pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat 23. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang begitu keras menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati manusia, jika dalam hati mereka ada keinginan yang tulus untuk mencari kebenaran, dan Allah akan memudahkan mereka menerima petunjuk. Namun karena mereka itu sengaja menolak dan sombong ataupun gak mau menerima kebenaran, walaupun bukti dan nasihat itu diberikan berkali-kali, mereka tetap berpaling. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sering ada seseorang yang menolak nasihat karena gengsi. Seseorang itu tahu bahwa perbuatan itu salah. Banyak orang yang menasihatinya, namun karena ego dan gengsi itu, ia tetap melakukan kesalahan. Akibatnya nasihat yang baik tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, hikmah ayat dari ayat ini, hidayah Allah itu sangat berkaitan dengan kesiapan hati manusia, dan sikap rendah hati dan mau menerima kebenaran adalah kunci memperoleh petunjuk. Kita sebagai umat muslim, biasakanlah melakukan muhasabah ataupun introspeksi diri kita agar hati kita tetap terbuka terhadap kebenaran. Allahu'alam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 23, yaitu Allah maha tahu bahwa pada kafir tidak ada kebaikan. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu'alam. Sebagai penutup, saya Ustaz Zul Fadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia, mengucapkan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Pendengaran kaum muslimin dan muslimat warga kota Medan dan sekitarnya, lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Kini saatnya kami akan segera bergabung dengan Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak ya adalah yang elegan. Ini carut marut
3: rakan-rakan. Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya juklak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SWPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga.
13: Ya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
16: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
17: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

lolos ke fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Dengar masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda yaitu mimbar agama Islam bersama Dr. Rudiawan Sitorus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersama radio kesayangan kita Radio Republik Indonesia, sekali mengudara tetap di udara, sekali mengudara tetap bersama dakwah. Pada hari ini di acara mimbar agama Islam, kita sama-sama akan membahas satu topik, yaitu tiga ciri orang-orang baik menurut Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu ada berbuat kebaikan kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada makhluk Allah. Adapun orang-orang yang berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan apa yang disebut dengan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril itu, "Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yang disebut dengan berbuat baik kepada Allah adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau kau tak sanggup, tak bisa seolah-olah melihat Allah, maka sadarilah, yakinilah bahwa Allah melihat ibadah-ibadah yang engkau lakukan. Ketika kita melakukan ibadah dan kita merasakan bahwa ibadah kita itu sedang dilihat Allah, sedang dipantau Allah, maka kita sudah melakukan satu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang selalu merasakan diawasi oleh Allah, maka orang itu tidak akan melakukan kemaksiatan, dosa, melakukan keburukan karena ada Allah yang melihatnya. Maka itulah wujud daripada seseorang itu berbuat baik kepada Allah karena dia malu berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang merasakan ihsan, selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari keberadaan Allah dalam hidupnya, itu akan berdampak dia menjadi muhsinin, menjadi manusia-manusia yang suka berbuat baik. Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133, ayat 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat 134 bahwa orang-orang yang berbuat baik itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu berbagi setiap hari. Bukan musiman, bukan berbagi kalau ada momen-momen saja. Tapi berbagi itu sudah menjadi karakter. Berbagi kepada sesama itu sudah menjadi perbuatan amal-amal yang dia lakukan setiap hari. Fis-sarra'i wad-dharra', dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan dia memiliki banyak harta ataupun hartanya sedikit. Dia senantiasa berbagi karena baginya ketika dia berbagi kepada sesama itu bagian daripada menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang dia miliki sebenarnya bukan miliknya, tapi harta yang dia miliki adalah milik Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian daripada rezeki yang ada pada diri kita itu adalah milik orang lain. Dan Allah selalu menggandengkan antara salat dengan berbagi.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah mengatakan wa aqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kerjakan salat dan sebagian daripada harta kalian maka berbagilah. Bahkan orang-orang yang berbagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan diberikan kemudahan-kemudahan dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang perit, orang-orang yang tidak mau berbagi, Allah sulitkan baik di dunia dan di akhirat. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiru lil yusra. Adapun orang-orang yang bakhil, menahan-nahan hartanya, tidak mau mengeluarkan hartanya, dia kira hartanya itu adalah harta miliknya. Dia kira hartanya itu akan mengekalkan dirinya sampai datangnya hari kiamat. Sesungguhnya kebakhilannya itu akan membuat dia usra, membuat dia dalam keadaan sulit dalam kehidupannya. Adapun orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berbagi, maka Allah Subhanahu wa taala fasayassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan seluruh kehidupannya dunia dan akhirat. Maka berbagi itu seperti bernapas, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, para kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ketika kita bernapas, kita tarik udara dari hidung, kita keluarkan dari mulut, maka kita bisa hidup. Tapi kalau kita bernapas hanya menarik udara dari hidung dan tidak kita keluarkan, maka kita akan mati. Begitulah orang-orang yang menarik harta, mengambil harta, mencari harta siang dan malam, dia tidak keluarkan, dia tidak sedekahkan, maka dia pun akan dimatikan Allah hatinya, dimatikan Allah rezekinya, dimatikan Allah kebahagiaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, Qarun ditenggelamkan Allah beserta harta-hartanya karena bakhil. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wal kazuminal ghaiz, orang yang tidak egois, orang yang menahan dirinya, tidak meluap-luapkan emosinya. Dia sadar bahwa dia tidak akan jadi orang baik ketika dia memiliki kesombongan terhadap orang-orang sekitarnya. Tidak ada satupun di dunia ini yang menyukai orang-orang sombong. Tidak ada satupun di dunia ini yang menyukai orang-orang yang egois. Orang-orang yang selalu meluapkan emosionalnya, merasa paling tinggi, merasa paling besar, merasa paling hebat. Tapi orang sangat suka kepada orang-orang yang humble, orang-orang yang care, orang-orang yang senantiasa berbaur, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak saling merendahkan antara satu dengan lainnya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, la tamsu fil ardi maraha, jangan kalian berjalan di permukaan bumi ini dengan congkak, dengan sombong, dengan angkuh. Mengapa? Karena orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong itu pasti akan jatuh. Kita kalau berada di bawah, kita duduk rendah di bawah, maka kita tidak akan pernah jatuh. Orang di bawah tidak akan pernah jatuh. Yang jatuh itu orang yang selalu meninggi. Makin tinggi, makin tinggi, makin sakit dia jatuh. Orang yang selalu meninggi dan merasa dirinya paling tinggi, maka suatu saat dia akan jatuh serendah-rendahnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang rendah hati, orang yang tawadu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dan orang-orang yang sombong, Allah akan merendahkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'an bagaimana berakhirnya orang-orang yang sombong. Bagaimana berakhirnya kehidupan Namrud, bagaimana berakhirnya kehidupan Fir'aun, bagaimana berakhirnya kehidupan Qarun, bagaimana berakhirnya kehidupan orang-orang yang sombong, itu selalu berakhir
dalam kondisi hina dan mengenaskan. Maka tahan emosi kita, tahan amarah kita, tahan kesombongan kita, dan jadilah orang-orang yang rendah hati, bersahabat, menyenangkan bagi orang lain. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah mengatakan, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah memasukkan kebahagiaan di hati saudara-saudaramu." Ketika banyak yang kita bahagiakan, maka Allah pun mencintai kita. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita mampu memaafkan kesalahan saudara kita, maka kita termasuk orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Mengapa Allah memakai kata wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain? Karena memaafkan ini sangat berat. Orang yang sudah memaafkan, pasti yang bersalah itu terbebas dari kesalahannya karena sudah dimaafkan. Tapi orang yang meminta maaf, belum tentu dia terbebas dari kesalahannya ketika dia tidak dimaafkan. Maka dengan satu kalimat memaafkan, maka permasalahan akan selesai. Memaafkan ini berat. Karena beratnya memaafkan ini, maka Allah menjadikan orang-orang yang pemaaf adalah orang-orang muhsinin, orang-orang yang di sisi Allah termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, Rasulullah memaafkan semua orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih terbayang bagaimana Rasulullah diletakkan kotoran unta di kepalanya ketika dia sujud. Masih terbayang ketika Rasul dipasang ranjau. Masih terbayang ketika Rasulullah dihina, dicaci, disebut orang gila, penyihir. Masih terbayang ketika Rasul ingin diusir. Masih terbayang ketika Rasul ingin dibunuh oleh orang-orang Mekah. Tapi ketika Rasul berhasil menaklukkan kota Mekah, Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Padahal Abu Sufyan adalah orang yang sangat berkeinginan untuk membunuh Rasulullah SAW di masa jahiliyahnya. Siapa yang masuk Ka'bah aman? Siapa yang tidak memegang senjata aman? Siapa yang berada di kota Mekah semuanya aman? Dan Rasulullah menundukkan tubuhnya di atas kudanya, merendahkan dirinya, dan Rasul mengatakan, "Kumaafkan semua kesalahan-kesalahan kalian." Luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai datang seorang yang sangat Rasulullah ingat namanya karena dia membunuh paman Rasulullah Hamzah, membelah dadanya, mengambil jantungnya, memberikan kepada Hindun dan dikunyah-kunyah jantung pamannya Hamzah. Ketika itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku minta maaf ya Rasul, aku masuk Islam ya Rasul. Siapa namamu?" "Nama saya Wahsy ya Rasul. Bukankah engkau yang membunuh pamanku Hamzah dan mengambil jantungnya?" "Ya ya Rasul, maafkan saya ya Rasul. Ku maafkan kau wahai Wahsy. Tapi jangan tampakkan wajahmu di hadapanku, karena setiap aku melihat wajahmu, aku teringat pamanku Hamzah." Begitulah Rasulullah SAW memaafkan siapa-siapa saja yang menyakiti hatinya. Jamaah rahimakumullah, intilah tiga, mudah-mudahan kita memiliki tiga ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik dan terbaik di hadapan Allah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, berkat dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, baru saja kita ikuti bersama mimbar agama Islam. Dan selanjutnya, pendengar, dengan berakhirnya lagu ini nantinya, yaitu dari Danila dan Hindi ya, dengan lagu Jika, maka berakhir juga kebersamaan Gilang menemani Anda di malam hari ini. Dan selanjutnya akan ada Anggila Rasati yang akan menemani Anda dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada. Kembali saya Anggila Rasati, hadir malam hari ini menyapa Anda dalam Medan malam ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Anggi akan ada di sini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabarnya hari ini? Lancar kan hari ini aktivitasnya? Aman kan hari ini segala aktivitasnya? Mudah-mudahan. Kalaupun ada yang gak lancar hari ini, atau mungkin tiba-tiba kayak gak enak badan, sakit, badannya kayak gak seger, ya sudah, itu tandanya tubuh sedang memberikan sinyal untuk kita istirahat ya. Memang istirahat yang paling enak kalau dengerin RRI Pro 1 Medan. Kenapa? Karena Anggila Rasati sudah menyiapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi sebelumnya, seperti biasa ya pendengar Pro 1, tepat jam 8 malam saatnya Anda kami hadirkan drama mini dari RRI Mataram dengan judul Tidak Cukup Waktu.
2: Aku adalah anak yang disayang oleh papa. Papaku selalu memberikan cintanya kepadaku. Aku rasa tangki cintaku penuh darinya. Aku menyayanginya, sungguh. Sedangkan di sisi lain, mamaku adalah orang yang selalu menuntutku untuk menjadi seorang yang lebih baik setiap hari. Awalnya, aku merasa ini hal yang positif dan baik untukku, bisa menjadi motivasiku. Seiring berjalannya waktu, aku merasakan bahwa diriku tidak pernah cukup untuk mama. Aku selalu kurang di matanya, sedangkan di mata papa, aku dan diriku sudah cukup. Begitulah duniaku berjalan.
3: Vin, kok nilaimu turun sih? Semester kemarin kan bagus. Gimana sih? Pokoknya belajar lagi lebih serius ya. Mama mau kamu nilainya selalu naik.
4: Iya, Ma. Nanti Vina belajar yang lebih giat.
2: Beranjak dewasa, aku tumbuh menjadi seseorang yang tidak percaya diri. Aku butuh validasi dari orang lain. Kurasa hal ini tumbuh karena aku selalu dituntut lebih. Aku menjadi anak yang sibuk mencari validasi atas segala hal yang kulakukan. Aku menjadi anak yang haus perhatian, dan aku rasa ini hal yang semakin menyebalkan bagi orang di sekitarku.
5: Ini kemarin waktu aku diminta menjadi moderator di acara kampus kemarin loh.
6: Wah, kamu cantik banget waktu itu. Kamu bertalenta banget, Vina. Keren, sumpah kamu keren banget.
2: Jika seseorang memujiku, aku sungguh senang. Aku tumbuh menjadi orang yang selalu memperlihatkan kemampuanku dan menunggu untuk divalidasi. Namun, ketika tidak ada yang memberikan pujian, aku menjadi gundah, memikirkan apa aku sudah cukup baik dan cantik di mata orang lain. Aku selalu mencari validasi ke siapapun. Bahkan, ketika aku punya pacar, aku menjadi sosok yang harus terus divalidasi.
5: Sayang, menurut kamu, kemarin aku bagus nggak nyanyinya?
7: Bagus kok, kamu juga cantik. Kamu pasti lolos ke babak selanjutnya, aku yakin.
2: Seperti anak yang semakin bertumbuh dewasa, waktu dengan keluargaku berkurang. Aku memiliki banyak waktu di luar dengan duniaku. Pekerjaan, hobi, pasangan, dan teman-teman. Sehingga aku lupa bahwa orang tuaku semakin bertambah usia dan menua. Sementara aku sibuk mencari kepuasanku sendiri dengan menunggu pujian dari teman-teman dan orang terdekatku. Sampai suatu waktu, mamaku sakit.
5: aku merasa aneh. Aku merasa asing terhadap orang yang paling dekat denganku. Yang sudah mengenal aku, bahkan saat mereka tahu bahwa aku hadir di dalam perutnya. Aku merasakan tidak apa-apa memiliki hobi yang membuat kita lebih merasa kuat untuk menjalani hidup di dunia yang sungguh berat. Tidak apa-apa kita menghabiskan waktu untuk membuat diri kita jadi jauh lebih baik. Bahwa tidak apa-apa menjadi anak yang memiliki dunianya sendiri. Tapi aku sadar, orang tua kita juga butuh kehadiran anaknya. Karena anaknya adalah dunianya. Aku tahu bahwa setiap insan akan kembali ke pemiliknya. Maka, jangan pernah lupakan waktu untuk dihabiskan bersama keluarga. Entah kapan waktu itu diambil, aku tidak mau kita akan merasakan penyesalan yang berkepanjangan. Berikan waktu kepada mereka yang menjadikan kita dunianya, bahagianya, dan harapannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1, seperti yang kita tahu ginjal ini adalah organ vital yang fungsinya menyaring limbah darah, menjaga keseimbangan cairan sampai dengan mengatur tekanan darah. Sayangnya organ yang satu ini selalu diabaikan sampai gejalanya tuh terlanjur parah. Data global menunjukkan hampir 10% populasi dunia mengidap penyakit ginjal kronis yang berkembang secara diam-diam. Selain diabetes dan hipertensi, kebiasaan sepele sehari-hari ternyata bisa jadi biang kerok rusaknya fungsi ginjal. Nah, Dr. Salab Agrawal, seorang pakar urologi dan andrologi dari Delhi, India, mengatakan pilihan kecil sehari-hari bisa dampaknya tuh signifikan pada kesehatan ginjal jangka panjang. Nah, jadi ya, dikutip dari laman HealthShot, berikut ini adalah 6 kebiasaan sehari-hari yang wajib di-stop demi menghindari resiko kerusakan ginjal. Nanti yang dia akan lanjutkan informasinya setelah yang mau lewat berikut ini. Dari Baras Suara dengan Pancarona.

Jadi pendengar Pro 1, apa sih sebenarnya 6 kebiasaan sehari-hari kita yang wajib kita stop untuk menghindari resiko kerusakan ginjal? Yang pertama, aduh ini berat untuk Anggi, berat betul. Yang pertama adalah doyan makan asin. Asupan garam berlebih jadi beban berat untuk ginjal loh. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan batas aman konsumsi garam maksimal 5 gram atau sekitar 1 sendok teh per hari. Sayangnya banyak orang kebablasan akibat sering mengonsumsi makanan olahan atau jajan di restoran. Agak berat ya kalau yang asin-asin. Kemudian yang kedua, nah ini juga, aduh ini juga, sering mengonsumsi obat pereda nyeri. Untuk orang yang selalu sakit kepala seperti aku, nyeri sendi atau pegal otot mungkin akan sering mengonsumsi obat pereda nyeri ya kan, terutama golongan obat antiinflamasi non-steroid NSAID seperti ibuprofen atau diklofenak. Obat-obatan ini menekan zat prostaglandin yang berfungsi menjaga aliran darah ke ginjal. Kalau aliran darah menyusut drastis, resiko cedera ginjal akut pun mengintai. Aduh ya, jadi udah jelas obat-obat pereda nyeri itu menekan zat prostaglandin itu tadi yang fungsinya menjaga aliran darah ke ginjal kita. Ya kalau kita minum itu ya gitu, itu dia jadinya efeknya. Yang ketiga, nah ini juga, kurang minum air putih. Ini masih bisa lah ya, masih bisa diusahakan. Ketika tubuh kekurangan cairan, urin akan berubah warna jadi lebih pekat dan kental. Kondisi ini memicu endapan zat kimia yang meningkatkan resiko batu ginjal. Jadi jangan kurang minum air putih ya, banyak minum air putih. Apalagi kalau misalnya Anda sudah melakukan nomor 1 dan nomor 2. Lanjut, yang keempat, sering konsumsi makanan ultra proses. Mulai dari mie instan, cemilan kemasan, sampai dengan sosis dan daging olahan biasanya tinggi natrium dan zat aditif fosfor. Riset yang dipublikasikan di American Journal of Kidney Disease membuktikan konsumsi makanan ultra-processed dalam jangka panjang bisa memicu lonjakan risiko penyakit ginjal kronis. Masih ada dua lagi kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Apa itu nanti? Sabar dulu, kita jeda dulu. Sekarang Anggi punya lagu dari Tyla with Water.

0: Pulang-pulang aja, masih juga jam segini.
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
0: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
0: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
2: Persaingan grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Febrian featuring dengan Margaret Karisma Cinta. Ini lagu lama. Di aransemen ulang juga jatuhnya masih lagu lama gitu ya. Tapi ini lebih lama lagi sebenarnya ya. Ini dulu lagunya pertama kali dinyanyiin sama Bruri Marantika dan Dewi Yul, ya kan? Tahu Anggi, taulah. Baik pendengar Pro 1, kita lanjut lagi nih ya. Ada dua kebiasaan yang gak sehat lagi yang harus di stop kalau misalnya Anda ingin ginjal Anda tuh tetap sehat ya, healthy wealthy gitu ya. Yang kelima ini, kalau Anda sering begadang dan kurang tidur, stoplah dari sekarang. Tidur kurang dari 6 jam per malam bisa mengacaukan ritme sirkadian alami tubuh. Efeknya proses regenerasi organ terganggu dan memicu stres pada jaringan ginjal. Dan yang terakhir adalah kebanyakan konsumsi gula tambahan. Nah ini juga berat, berat bunda. Konsumsi gula berlebih dari minuman manis, boba, ataupun hidden sugar di dalam saus kemasan bisa memicu obesitas. Secara medis, obesitas adalah gerbang utama menuju diabetes tipe 2 dan hipertensi. Itu merupakan ya dua faktor resiko tertinggi yang bisa merusak ginjal sampai dengan memaksa pasien menjalani prosedur cuci darah. Nah itu tadi dia 6 kebiasaannya. Yang pertama itu yang harus di stop adalah doyan makan asin, sering konsumsi obat pereda nyeri, kurang minum air putih, sering mengonsumsi makanan ultra proses, kemudian sering begadang dan kurang tidur, terakhir kebanyakan konsumsi gula tambahan. Itu kalau bisa janganlah dilanjutkan lagi kebiasaannya ya. Usahakan, usahakan. Kalau misalnya dari 6 usahakan 4 enggak dilakukan lagi ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, Kamis 25 Juni 2026 ya. Agak keselak tadi ya, Kamis 25 Juni 2026. Nah setelah ini akan ada Ruang Rindu untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anda bisa ikutan Ruang Rindu ya, boleh chat atau juga telepon di nomor WhatsApp kami 0811-616-943. Sekali lagi untuk Anda ya, yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh sekali ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar Pro 1. Anda bisa request lagu lawas internasional, lagu lawas Indonesia boleh. Yang penting tidak boleh lebih dari tahun 2020. 2020 ke bawah harus request lagu lawas yang 2020 ke bawah. Kalau udah 2020 ke atas tuh udah enggak bisa lagi kita putarin ya. Jadi di Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti untuk Anda bersama dengan Nagila Rasati di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, kebutuhan hidup tentu takkan pernah terpenuhi. Adalah perusahaan daerah air minum Tirtanadi, atau yang disingkat PDAM Tirtanadi, dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September tahun 1905. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelius van den Honert yang bekerja di MV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, merupakan kantor pusat dari perusahaan air bersih yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah perusahaan tersebut didirikan tepat 2 tahun setelahnya, Menara Air Tirtanadi pun didirikan tepat di tahun 1908, menjadi salah satu landmark Kota Medan sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan hingga sekarang.
1: Menara Air Perumda Tirtanadi ini sebenarnya didiri setelah Perumda Tirtanadi didirikan. Kalau Perumda Tirtanadi ini didirikan waktu itu tanggal 8 September 1905, didirikan oleh Hendrik Cornelius van den Honert. Mereka ini bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, di mana kantor pusat itu ada di Amsterdam, Belanda. Jadi setelah perusahaan didirikan 1905, baru menaranya dibangun di 1908. Itu tepatnya di bulan Mei, selesai di tanggal 28 Desember 1908. Itu dibangun lebih kurang 8 bulan oleh dari perusahaan Belanda, tetapi material itu menggunakan material-material dari Jerman.
0: Fungsi menara air sebagai tangki air sangat diperlukan untuk memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air rumah Sumbul di Sibulangit ini berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dan ditransmisikan ke reservoir menara dengan ketinggian 42 meter dari permukaan tanah yang digunakan hingga saat ini untuk menyimpan dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
1: Nah, saat ini menara ini masih digunakan, jadi menara ini digunakan sebagai menara air. Waktu itu di Indonesia ini kan ada wabah kolera pada zaman Belanda itu ya. Penjajahan zaman Belanda itu wabah kolera, banyak yang meninggal di Kota Medan. Sehingga Belanda pada saat itu membangun air bersih. Karena diduga waktu itu air bersih inilah penyebab kematian. Sehingga dibangunlah instalasi Sibolangit. Sekaligus lengkap menara air Tirtanadi yang ada di Kota Medan ini. Jadi air itu mengalir dari instalasi Sibolangit secara gravitasi naik langsung ke menara kita dengan ketinggian 42 meter. Jadi digunakan untuk menyimpan air dan mendistribusikan air tersebut di Kota Medan. Jadi fungsinya itu masih digunakan sampai saat ini sebagai tangki air untuk melayani masyarakat di sekitar Kota Medan ini. Jadi terkhusus yang di daerah seputaran pusat kota ini masih digunakan. Jadi kapasitasnya itu lebih kurang 1.200 meter kubik dengan ketinggian menara itu 42 meter, diameternya 14 meter.
0: Berdasarkan tahun berdirinya, 5 di antara menara air di Indonesia, Menara Air Tirtanadi Medan merupakan menara air tertua di Indonesia yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan landmark Kota Medan.
1: Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 5 menara tua di Indonesia ini, menara air tua. Ada 5 menara, yang paling tua itu adalah ya Tirtanadi punya. Tirtanadi itu dibangun 1908 tadi selesai. Kalau yang setelah itu ada di Magelang. Di Magelang itu dibangun 1916. Kemudian setelah di Magelang ada di Tegal. Menara Air Waterleiding Tegal itu dibangun 1931. Kemudian Menara Air Pasar Tanjung dibangun 1932. Menara Air Bukit Baru dibangun yang di Pangkal Pinang itu 1932. Jadi yang paling tua yang di Indonesia ini adanya di Kota Medan. Dan syukur alhamdulillah budaya apa namanya menara tersebut masih kita jaga sampai saat ini dan masih kita operasikan. Ini merupakan kebanggaan landmark bagi masyarakat Kota Medan mempunyai menara air di Kota Medan. Jadi bisa kita bayangkan dari Belanda sana begitu banyak wilayah di kota Indonesia ini, tetapi Belanda pada saat itu mengambil penting wilayah Kota Medan sehingga dia menginvestasikan uang yang cukup besar untuk membangun menara air tersebut.
0: Tidak hanya sebagai sumber manfaat bagi kehidupan, desain bangunan menara air ini masih mempertahankan bentuk aslinya.
1: Ini masih aslinya, tidak ada perubahan apapun. Jadi kami di dalam melaksanakan pengecatan-pengecatan tetap mengikuti pola aslinya.
0: Hanya saja, saat ini Perumda Tirtanadi Medan sedang melakukan renovasi dan kajian terhadap warna desain menara air Tirtanadi.
1: Hanya saja saat ini kami sedang mempelajari, mengkaji kembali, karena saat ini bentuknya krem nih ya, krem sama warna merah bata. Jadi kami lagi mencari sumber-sumber alternatif baru, data-data baru, sebenarnya warna apa dulu itu. Jadi ada kemungkinan dua dia warnanya. Kalau nggak ke arah biru muda, itu arahnya warna saat ini. Jadi ini kami saat ini lagi kebetulan lagi merenovasi menara ini. Sembari kami mendapat data, ini kami renovasi. Nanti begitu dapat data baru kita melaksanakan pengecatan, dikembalikan ke warna aslinya. Kita kan harus mengembalikan semua itu ke bentuk asal. Ini ada dua data yang kita peroleh. Satu datanya warna yang saat ini, krem. Yang satu warnanya datanya warna birunya. Nanti tinggal kita lihat, pastikan yang mana yang tepat, itu akan kita kembalikan nanti.
0: Sebagai landmark Kota Medan, desain dan arsitektur Menara Air Tirta Nadi menjadi perhatian dari kalangan masyarakat untuk bisa langsung menjelajahi bangunan Menara Air Tirta Nadi ini sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan.
1: Nah, saat ini memang masih kita tutup ya. Jadi dibuka itu hanya untuk permintaan-permintaan khusus. Waktu itu ya, kita buka. Kalau memang ada permintaan khusus, tamu-tamu itu kita buka. Namun nanti setelah direnovasi, kami sudah berbincang, nanti mungkin akan kita buka untuk salah satu objek wisata di Kota Medan ke depannya.
0: Bagian atas dari bangunan Menara Air Tirta Nadi, terdapat tangki atau tempat penyimpanan air.
1: Di atas menara itu ya ada air. Jadi menara itu tertutup, ada penutupnya. Di bawah penutup itu air. Jadi dia sebenarnya menara itu di dalam itu frame besi, kemudian naik ke atas itu berbentuk tangki besi, tangki bulat. Nah, hanya saja kalau kita lihat di atas itu, di setelah di tangki besi itu ada satu kira-kira jarak 75 cm di belakang dinding besi itu dinding papan. Jadi ada frame besi itu ditutup oleh papan. Jadi kalau kita perhatikan itu yang ada kayak kotak-kotak jendela itu sebenarnya ya papan di situ.
0: Saat ini Perumda Tirta Nadi sedang melakukan pemugaran bangunan Menara Tirta Nadi tanpa menghilangkan esensi dari bangunan tersebut.
1: Pemugaran besar-besaran termasuk inilah baru kita laksanakan. Sebelumnya kita nggak punya data, tetapi dari yang hasil kita teliti, kayunya itu masih kayu-kayu asli. Selama ini mungkin dilaksanakan pengecatan-pengecatan tetap. Sebagian masih kita pertahankan, nanti sebagian sudah ada yang lapuk, itu kita ganti. Sebagian kita kumpul dan akan kita pasang kembali. Nanti kita lihatlah material-material kayu mana yang masih bisa kita pakai, akan kita gunakan kembali.
0: Dalam pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, perusahaan daerah air minum Tirta Nadi bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan harapan agar Menara Air Tirta Nadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum, khususnya pelajar, untuk menjaga dan melestarikan menara air sebagai cagar budaya sekaligus sebagai edukasi dalam melakukan pembangunan.
1: Ya, harapannya ke depan tentunya kita sama-sama ya, masyarakat di Kota Medan harus sama-sama nih menjaga cagar budaya ini ya, Kota Medan ini, yaitu menaranya harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita juga nanti akan membukalah ini untuk umum, terutama untuk anak-anak sekolah ya, sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah untuk bagaimana kita melakukan pembangunan. Karena kita kadang-kadang sedih saat ini, Belanda saja yang bukan ini negara, dia datang dari jauh, dia bisa melakukan pembangunan luar biasa besar untuk Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Sehingga kita bisa melihat begitu megahnya bangunan yang dibangun Belanda saat itu. Sudah saatnya lah kita saat ini generasi muda, terkhusus generasi muda, memikirkan, mengingat sejarah kembali. Orang dari luar saja mau membangun daerah, apalagi kita dari dalam. Kita harus benar-benar juga ikut berjuang membangun Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan.
0: Demikian paket dokumenter produksi RRI Medan dengan judul Menara Air Tirta Nadi, Landmark Kota Medan. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Desi Utami melaporkan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dari Raisa dengan Sang Rembulan. Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung sajalah untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu dan ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional ya. Anda boleh chat atau juga telepon di nomor WhatsApp 0811 616 943. Sekali lagi 0811 616 943 ya. Tadi lagu dari Raisa Sang Rembulan di request juga via WhatsApp dari chatnya Astrid ya. Selamat malam Kak Anggi Astrid di Katamso, mau dengerin lagunya Raisa yang judulnya Sang Rembulan. Siap. Kemudian ada Nia, selamat malam Kak Anggi, malam juga Nia. Nia katanya mau dengerin lagu dari Agnes Monica yang judulnya Tanpa Kekasihku. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Lanjut ada Andra, malam Kak Anggi, Andra di Bakti Luhur. Andra katanya mau dengerin lagu dari Sandi Sondoro featuring dengan Indah Dewi Pertiwi, Gejolak Cinta. Terima kasih Kak Anggi, selamat bertugas. Siap. Kemudian ada Bu Ratni di Martubung. Selamat malam Ibu. Ruang Rindu, rindu kalilah sama Mbak Enggi. Terima kasih Ibu. Sehat kan? Alhamdulillah Enggi sehat Ibu. Cuman agak sedikit kecetet ya karena salah tidur. Entah macam mana kok bisa salah tidur ya. Lehernya jadi sakit gitu dari tadi pagi udah dioles-oles lah gitu ya, krim-krim untuk meredakan rasa nyerinya. Nih udah agak mendingan sih ya, mudah-mudahan besok udah gak sakit lagi lah. Padahal perasaan kayaknya Anggi tidur gak lasa, tidurnya juga gak bisa heboh kali gitu kayak jumpalitan di tempat tidur ya enggak. Tapi entah kenapa lah dia itu bisa salah tidur sehingga sakit lah ini ya punggungnya ya. Mau request lagunya Rano Karno, Bukalah Kacata, buka kaca-kaca. Mau request lagunya Rano Karno, Bukalah Kacamatamu. Terima kasih Mbak Enggi. Iya, kembali kasih Ibu. Lanjut lagi, ini ada Andi di Klambir 5. Mau dengerin lagu ST12 dong saat terakhir untuk Kak Anggi. Semangat kerjanya ya, terima kasih, kembali kasih. Siap, nanti Anggi akan puterin ya. Sabar menunggu sesuai antrian malam hari ini di Ruang Rindu ya. Lanjut lagi, Agnes Monica, Tanpa Kekasihku.

0: kalau temen kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. Yes, dari Sandi Sandoro featuring dengan Indah Dewi Pertiwi, Gejolak Cinta. Aduh, ini lagunya memang benar-benar bikin Anggi traveling ke masa-masa dulu waktu masih usia 20-an ya. Ya kan, masih muda dan bertalenta, cantik dan membanggakan gitu ya. Masih segar seperti buah yang baru dipetik, asik. Kejauhan yang ngayalnya ya. Oke, baik pendengar Pro 1, masih di Ruang Rindu. Kita lanjut lagi untuk Anda yang ingin request lagu-lagu lawas favorit Anda. Boleh Indonesia, boleh juga mancanegara. Hayolah, boleh Anda chat atau juga telepon di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Ya, kita lanjut lagi ini. Sebentar dulu, yang dia akan cek dulu tadi. Oke, sebentar, ini sudah ada yang telepon, kita angkat dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, sepertinya tidak menjawab ya. Baiklah, untuk Anda yang ingin telepon silakan di 0811 616 943 untuk nomor WhatsApp-nya ya. Jadi untuk yang serius aja, kalau misalnya ingin request, telepon langsung, ngomong gitu loh. Ya ngomong, jangan diem-diem baik gitu ya. Kalau misalnya malu, ya wes, chat aja juga boleh. Nanti lagunya kita puterin ya. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Yes, apakah yang terjadi ini sebenarnya? Selamat malam Ruang Rindu. Oke, sepertinya tidak bersahabat ya. Entah itu jaringan, entah memang orangnya yang gak mau ngomong. Gak tahu juga, mungkin malu

Ya, ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin bisa chat aja kali ya, karena memang sepertinya ini jaringan lagi tidak baik-baik saja ya. Mudah-mudahan cepat pulih, cepat kembali seperti sedia kala. Baiklah, kita lanjut dulu. Ini sudah ada Desi. Selamat malam, Kak Anggi. Malam juga Desi. Desi katanya mau dengerin lagu Samson yang judulnya Kenangan Terindah. Terima kasih ya Kak Anggi, kembali kasih. Terus juga ada Shanti ya. Selamat malam Kak Anggi. Ini Santi di Amaluhur. Santi katanya mau dengerin lagu dari Slang yang judulnya Balikin. Terima kasih ya Kak Anggi, kembali kasih. Selamat bertugas katanya. Lanjut lagi ada Rina. Rina di Sutomo. Malam Kak Anggi, malam juga Rina. Rina katanya mau dengerin lagu dari 10 to 5 yang judulnya You. Untuk Kak Anggi semangat siarannya ya, semoga segera sembuh dari atit kecetitnya katanya. Iya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut lagi. Ini lagu yang sudah di request sama Ibu Ratni di Martubung dari Rano Karno, Bukalah Kacamatamu.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ST12 saat terakhir di request tadi lewat pesan WhatsApp 0811616943 ya. Ini mohon maaf ya pendengar Pro 1, sepertinya koneksi juga sedang tidak baik-baik saja. I don't know why to say goodbye. Ya, enggak tahu nih kenapa ini ya. Jaringan internet kita mudah-mudahan segeralah pulih ya, karena stres juga gitu kalau udah internet ini mengulah gitu ya. Baiklah, tapi jangan berhenti untuk berusaha. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 08 11 616 943. Anggi lanjut lagi ya, ini sudah ada yang ikutan bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam Kakak Anggi, selamat malam juga. Ini ada Kiara. Kiara di Mencirim katanya mau dengerin lagu dari The Beatles yang judulnya Don't Let Me Down. Ih, keren pilihan lagu kamu ya, luar biasa. Kamu Pro 1 ini, bukan Pro 2 ya Anggi. Lanjut lagi, sudah ada, sebentar dulu ya, ada Lukman. Selamat malam Anggi, malam juga Lukman. Lukman katanya mau dengerin lagu dari, sebentar, Angela Winters, Under the Moonlight. Ya, boleh kan lagu mancanegara Anggi? Boleh lah, kenapa tak boleh ya, boleh saja, yang penting lagu lama ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, sepertinya ada masalah dengan koneksi internet ini ya. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, sepertinya pendengar Pro 1 ini ada sedikit masalah dengan jaringan internet. Entah itu memang keseluruhan atau mungkin sedang gangguan di jaringan internet kitanya. Tapi nggak apa-apa, jangan berhenti untuk berusaha. Kalau misalnya telepon sulit, chat aja. Chat pasti tetap Anggi bacain kok ya. Sabar, yang penting sesuai antrian Anggi puterin lagunya, oke? Lanjut lagi sekarang, Anggi akan puterin di Ruang Rindu malam hari ini dari Samson's Kenangan Terindah.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dari 10 to 5 dengan you masih di ruang rindu. Rindu kalilah. Sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk malam hari ini di ruang rindu. Anggi akan bacain dulu satu persatu. Ini mohon maaf ya pendengar Pro 1, mungkin agak-agak susah untuk chat ke WhatsApp Pro 1 karena memang sepertinya ada gangguan dengan jaringan internet kita di sini ya. Baiklah, Anggi akan lanjut lagi. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam dari Mama Rizky di Simpang Limun. Ruang rindu, rindu kalilah. Puterin lagunya Alda Risma, Patah Jadi Dua. Terima kasih, selamat tugas, sehat selalu. Terima kasih, kembali kasih. Lanjut lagi ada Jafar di Simpang Krakatau. Mau request lagunya Gebi ya Kak, Tinggal Kenangan. Siap, ditunggu ya. Kita antri dulu ya, antri. Lanjut lagi ada Ibu Roslia. Assalamualaikum. Nah Anggi cantik, Ibu Roslia nih di Helvetia. Boleh puterin lagu dari Angie Via. Terima kasih, selamat tugas ya. Katanya salah tidur bukan karena lasa, justru gak lasa, gak geser-geser atau kelamaan gak kebangun atau gak pindahin. Jadi sakit, pengalaman Ibu gitu. Kayaknya iya ya Bu ya, kayaknya justru karena Anggi gak lasa gitu kan. Jadi bagian leher yang sebelah kanan ini kelewat lama gitu kan, ketindihnya gitu, jadi makanya sakit gitu ya. Ya udah deh, mudah-mudahan besok udah baikan lah Bu ya. Sakit ini, gak enak ya kalau udah kayak gini. Lanjut lagi, sudah ada namanya siapa ini. Malam Kakak Shanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mau request lagunya Jamrud yang judulnya Ingin Kembali. Ada Kak Slow, nanti kita cari lagunya ya. Lanjut lagi ada Danes. Selamat malam Danes, terima kasih tetap dengerin Pro 1 ya. Baiklah, tidak perlu menunggu berlama-lama sesuai dengan urutan ya. Kita lanjut lagi di ruang rindu. Sekarang ada Slang dengan Balikin.

0: Seorang anak membawa ayahnya makan di sebuah restoran. Sang ayah sudah sangat tua dan lemah. Makanannya berceceran di baju dan celananya. Pengunjung yang lain melihat pemandangan itu merasa jijik. Sedang anaknya dengan tenang memperhatikannya. Setelah sang ayah selesai, tanpa rasa malu, anaknya menuntunnya ke ruang cuci. Disapunya sisa makanan di sekitar bibir, serta dibersihkan pula noda makanan di baju dan celananya. Disisir rambutnya dan dibetulkan letak kacamatanya. Di saat mereka keluar, semua mata tertuju ke mereka. Terdiam. Tak seorang pun dari mereka memahami bagaimana seseorang dapat mempermalukan diri sendiri di depan umum seperti itu. Setelah sang anak menyelesaikan pembayaran dan melangkah keluar bersama ayahnya, di saat itu, seorang lelaki tua memanggil sang anak dan bertanya,
1: Tidakkah kau sadari ada sesuatu yang kau tinggalkan?
0: Sang anak menjawab,
1: Tidak pak, tidak ada.
0: Orang tua itu menyahut,
1: Ya, ada anak muda. Kau meninggalkan pelajaran bagi setiap anak dan harapan bagi setiap ayah.
0: Merawat orang yang telah membesarkan kita adalah satu kehormatan.

Dari The Beatles, Don't Let Me Down. Keren lagunya ya. Baiklah, sudah pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Untuk Anda yang ingin bergabung, mohon maaf, nggak usah telepon dulu karena memang ini masalah jaringan. Jadi bisa chat aja ya. Chat kan paling nggak sesekali nanti dia bagus, masuklah chatnya. Terus yang dibacain, oke? Oke, seperti ada suara mendengung, sebentar dulu ya. Baik, sekarang sudah gak ada lagi ya. Tadi lupa ngecilin volume radionya, jadi mendengung dia storynya. Lanjut lagi nih, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di nomor WhatsApp kami, boleh langsung chat aja di 0811 616 943 ya. Aduh, benar-benar ini yang namanya jaringan internet bikin apa ya, bikin kesel gitu ya, bikin gak enak, gak asik gitu ya, karena jadinya terhambat gitu, ngaruh ke kerjaan juga, pasti sama keselnya gitu kan, mau ikutan Ruang Rindu, mau telepon gak bisa gitu, karena jaringan internetnya emang lagi bermasalah gitu ya. Baiklah, masih yang ditungguin untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini di 0811 616 943 ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Mbak Anggi, waalaikumsalam. Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Lagunya Ungu, Luka di Sini. Salam sehat untuk semua pendengar. Siap Ibu, nanti Anggi akan puterin lagunya ya Bu ya. Ini kayaknya agak terhambat nih untuk yang chat ke Pro 1 malam hari ini, agak sedikit terlambat karena jaringan internetnya emang lagi bermasalah, lagi tidak baik-baik saja. Kita berusaha kalau misalnya sudah masuk chatnya akan kita bacain, oke? Ya sudah, kita lanjut lagi sekarang untuk lagu berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini dari Angela Winter, Under the Moonlight.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Prisma patah jadi dua. Udah lama kali lagunya nih ya. Tahun berapa ini ya? Lupa. Anggi juga lupa. Baiklah pendengar Pro 1, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, masih Anggi tunggu ya di 0811-616-943. Oke, lanjut lagi. Ini sudah ada Andika di Krakatau ya. Assalamualaikum Kak Anggi, waalaikumsalam. Ini dari Andika di Krakatau, lagunya Anima Bintang. Terima kasih kakak, kembali kasih. Ya, oh ini Andika yang nelfon tadi ya, gak bisa-bisa ya, karena memang jaringan internet kita sedang dakdikdukser. Sama kayak Anggi yang juga lagi dakdikdukser nih malam hari ini, ngelihat internet begini ya. Kesel aku tuh. Baiklah. Kita lanjut lagi nih pendengar, masih di Ruang Rindu. Gak usah nunggu lagunya lama-lama. Sekarang Anggi punya single dari Caramel dengan Tinggal Kenangan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki, menang 500 ribu.
4: Otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau aku nikah sama kau.
3: Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang sajalah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
4: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena enggak bayar kontrakan itu ajanya.
5: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, enggak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu pergi dari kontrakan saya.
4: Bang, harus kemana kita ini, Bang?
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan.

0: Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

juga sudah di request via pesan WhatsApp di 0811 616 943. Ini sayang sekali ya, banyak sekali interaksi dari Anda pendengar malam hari ini di Ruang Rindu. Sayang sekali kenapa jaringan internetnya seperti ini guys. Kita lanjut lagi, ini sudah ada, sebentar dulu ya, namanya siapa ini? Gak ada namanya. Bentar dulu, Anggi cek dulu nih kontak infonya. Oke, kontak infonya juga gak bisa dibuka karena jaringan internetnya. Selamat malam Mbak, pengen lagu Mencari Alasan dari Eksis. Boleh ya? Boleh, sabar ya. Lanjut lagi, ini Mulyani di Karangrejo. Assalamualaikum Mbak, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Ini dari Yani, mau request lagunya Padi, judulnya Semua Tak Sama. Untuk mbaknya, sehat selalu ya, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, kembali kasih ya. Baiklah, kita lanjut lagi nih, gak usah lama-lama di Ruang Rindu malam hari ini. Berikutnya ada Ungu dengan Luka di sini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu yang sepertinya agak Anggi tunda untuk Anggi putar, tapi Anggi usahakan untuk tetap Anggi putar ya, karena memang koneksi internet kami sedang tidak baik-baik saja nih pendengar Pro 1, jadi ada sedikit terkendala dengan AirPlay kami juga ya. Tapi tetap akan kita usahakan. Jadi sabar ya untuk dua lagu terakhir tadi, Exist dan juga Padi ya, semua tak sama ya. Oke. Baiklah pendengar Pro 1, sampai di sini Ruang Rindu untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan request meskipun babak bunya ya, karena jaringan internetnya yang memang tidak bersahabat malam hari ini, bahkan sejak beberapa hari terakhir sih kata informasi dari teman-teman di sini ya gitu. Ya sudah deh, terima kasih tapi sudah tetap berusaha dan berupaya ya. Lagunya juga tetap Anggi puterin sebagian kecil ya. Ada dua lagu lagi yang belum Anggi puterin. Terima kasih sudah ikut bergabung malam hari ini. Setelahnya akan ada Jazz Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti di sela-sela Jazz Music akan Anggi putar requestan Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu tadi ya, yang belum sempat Anggi puterin. Oke? Untuk lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini dari Tompi dengan Selalu Denganmu, pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya Gilora Sati harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sudah mendengarkan siaran Anggi dari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi ya. Besok Anda dan juga Anggi akan ketemu lagi di Medan sore ini. Besok ya, hari Jumat 26 Juni 2026. Ih, bagus ya tanggalnya, 26 Juni 2026. Iya. Kok kayak apa ya, kayak dejavu gitu ya, waktu yang 26 Mei gitu ya. 26 Juni 2026 ya pendengar Pro 1. Usai Pro 1 RRI Medan pamit undur diri, kami akan merilai siaran Pro 3 Jakarta karena nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat Anda akan kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia antara pertandingan antara Ekuador versus Jerman ya dalam Piala Dunia 2026. Terima kasih pendengar Pro 1, Anggi Laura Sati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, juruji penjara di balik teralis besi, menjalani setiap waktu yang berdetak seolah tanpa makna. Ya, mungkin kau tidak merasakan bagaimana derita mereka yang jauh dari buah hatinya, jauh dari kekasih yang telah menambatkan jiwa untuknya. Bagaimana impian mereka, bagaimana harapan mereka untuk kehidupan di masa yang akan datang. Sakit yang mendera, cacat yang kemudian menjadikan kehidupan ini tanpa arti dan makna. Ya, mungkin engkau tidak merasakan derita mereka yang sedang berada di ujung tanduk kehidupannya, berputus asa dengan penyakitnya. Air mata kesedihan di ujung retaknya rumah tangga yang tidak harmoni lagi, bahwa cinta ini harus berpisah, sahabatku. Ya, sekali lagi, engkau tidak merasakan bagaimana sakitnya bahtera yang telah berjalan puluhan tahun harus berpisah hari ini karena dusta. Dan ini merupakan luka yang sangat mendalam. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, have a dream, whatever it is. Rest assured all achieved, because there was no reply. It's impossible if you are always with the God. Milikilah impian, apapun itu impianmu, yakinlah semua tercapai, karena tidak ada yang mustahil jika kita selalu bersama Tuhan. Impian bersama Sang Maha, Dia pemilik alam semesta. Impian dalam iman bahwa ini merupakan kehendaknya, ini merupakan keinginannya. Episode ini harus engkau jalani, sahabatku. Drama ini harus engkau lalui. Apakah ini karena dosamu atau karena kezoliman orang lain terhadapmu? Berhentilah, karena ini hanya cerita. Ini hanyalah episode kisah yang harus kita jalani dan kita lalui. Ingat, ada Dia bersama kita dalam setiap hela nafas yang hari ini hadir. Maka sahabatku, impian bersama Tuhan. Di mana engkau hari ini? Engkau yang dibalik jeruji penjara itu, istri dan anak yang ada di luar sedang menunggu. Aku ingin mengatakan kepadamu, bermimpilah, berharaplah, berdoalah kepadanya. Engkau yang berada dalam sakitmu, engkau yang berada di ujung tanduk kehidupan keluargamu, bermimpilah bersama Tuhan. Semoga engkau berbahagia dalam doa dan harapmu. Dia Sang Maha selalu bersamamu. Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Saya ingat, jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadisos, kemudian Kadisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi.
5: Karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang 52 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tamapuan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: persaingan grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang gak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu gak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan lagunya juga ya Ustadz ya, sesuai dengan topik kita juga di pagi hari ini Ustadz ya. Menyambung banget lagunya ya Ustadz ya dengan topik muhasabah diri. Baik, kita kembali mendengarkan lanjutan dari ceramah Ustadz Irwansyah.
1: Baik. Di dalam kehidupan ini, ketika Allah menampakkan aib kita, nah ini, maka yang sedang mengalami hal itu, inilah tadi
0: orang yang benar dan orang yang yang membuka aib kita juga ya Ustaz ya, yang termasuk membuka aib kita sendiri ya Ustaz ya.
1: Maka ketika kelihatan di dalam kehidupan ini sesuatu hal yang viral-viral, kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita yang masih belum tercium aibnya.
0: Benar.
1: Nah, ini dia. Ini tidak jadi makanan ringan loh. Ketika ada yang viral-viral itu, udah dengar ya?
0: Iya benar.
1: Nah, ini. Padahal orang yang sedang mengalami itu belum tentu akan lahir kecintanya kepada Tuhannya. Tapi kita yang sedang asik membincangkan jadi makanan ringan, tambah dosa.

0: kepada kita.
1: Benar.
0: Makanya bermuhasabah diri ini bukan hanya dalam diri sendiri, tapi kita juga harus bermuhasabah diri bagaimana penciptaan alam semesta ini. Makanya dalam konsep kehidupan ini tadi, sebagaimana awal kita sampaikan, kita yang mencari Allah.
1: Benar. Dan bukan Allah yang mencari kita,
0: bukan
1: ya Ustaz ya?
0: Allah yang mencari kita. Adanya alam semesta, tidak ada alamnya semesta, sudah ada Allah. Tidak ada yang mengawalinya, dan tidak ada juga yang mengakhirinya. Itulah Allah. Makanya dalam kehidupan manusia ini, saya sampaikan tadi, tidak ada manusia, tidak ada masa kelamnya, masa gelapnya. Banyak loh kita dengar yang dulunya bermaksiat, yang dulunya berdosa, namun menjadi orang yang baik di tengah-tengah umat. Maka mari, yang sedang viral-viral ini, itu menjadi pelajaran bagi diri yang sedang mengalami itu. Dan kita yang masih belum, Allah nampakkan aib kita, maka mari hati-hati. Oke, bukan dalam diri. Belum tentu istri kita.
1: Benar.
0: Anak kita, menantu kita, saudara kita, orang tua kita. Maka mari, secara pribadi loh, berapa bulan ini, berapa tahun ini, banyak loh. Ustaz udah dengar yang viral ini. Saya bilang, tidak. Maka mari, topik kita hari ini mari. Allah menyukai orang yang bertaubat. Belum tentu di balik maksiatnya, belum tentu di balik dosanya, ia bertaubat kepada Allah. Apa kita yang asyik membicarakan aib-aib orang?
1: Benar.
0: Apakah beruntung? Tidak. Malah rugi. Pahala kita Allah cabut. Oh. Makanya sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa ini pelajaran bagi orang yang sedang mengalami aibnya tercium, dan sebagai pelajaran bagi kita yang masih belum tercium aib itu. Bahkan yang sudah berapa puluh tahun diungkit lagi di medsos, Masya Allah.
1: Dinaikkan lagi di medsos ya Ustaz.
0: Dinaikkan lagi, padahal udah basi.
1: Diviralkan lagi,
0: ibaratnya dalam bahasanya, no, oh, oh, you say, lo. Dinaikkan lagi, ini bahaya kita.
1: Benar itu Ustaz.
0: Maka, bukan awal kehidupan yang kita nilai, tapi akhir.
1: Benar.
0: Kehidupannya. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kami sampaikan, setelah engkau mensucikan diri kepada Tuhanmu, maka jangan pernah anggap dirimu telah suci. Ah, ini dia ya. Ada loh orang yang soleh mencemooh orang yang bermaksiat. Jangan.
1: Benar. Dan itu juga sering terjadi ya Ustaz.
0: Sering terjadi,
1: ya,
0: sehingga muncul takabur.
1: Benar.
0: Dalam dirinya. Saya hebat loh, saya orang saleh loh, saya orang bersedekah, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Jangan. Allah tidak menilai dari rupa, Allah tidak menilai dari amalmu, tapi Allah menilai dari hati. Apakah sedekahmu itu benar-benar hanya untuk Allah atau ada simbol-simbol? Apakah engkau berhaji, berumrah itu hanya sekedar formalitas kamu nampakkan di hadapan manusia? Bagaimana?
1: Hatinya juga
0: hatimu
1: ya Ustaz.
0: Hatimu kepada Tuhan. Makanya itu saya sampaikan. Dan ini menjadi catatan, Kak. Setelah engkau mensucikan dirimu kepada Tuhanmu, maka jangan pernah menganggap dirimu telah suci.
1: Benar.
0: Itulah. Wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Dalam bentuk apa? Amal soleh, ilmu, kekayaan, keturunan, jabatan. Jabatan itu loh, minimal 3 tahun selesai. Enggak selama-lamanya loh pimpinan kita itu mendukung kita. Ada masa akhirnya. Makanya mari, kita jadikan setiap detik kehidupan ini sebagai muhasabah. Kita jadikan sebagai muhasabah kita ketika matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Hari ini Jumat Lolka, Jumat terakhir di bulan Juni ya. Selesai. Udah tanggal 1 nantinya. Makanya mari.
1: Dan ini juga untuk bisa dikatakan muhasabah diri ini ya Ustaz ya, untuk memperbaiki diri juga ya Ustaz ya. Ya. Dan kita juga meningkatkan kualitas ibadah kita.
0: Betul. Ketika kita memperbaiki diri ya, maka akan lahir yang namanya iman.
1: Benar. Kalau tidak ada iman Ustaz,
0: hancur. Terombang-ambing seperti kapal yang tidak ada nahkodanya, kaptennya, tidak ada kompasnya. Ah, inilah dia. Makanya dalam menjalani kehidupan ini Kak, sering kita lihat yang dulunya manusia ini tidak ada kekeruannya, tapi ketika Allah mengangkat derajatnya, loh hebat orang ini ya. Makanya ada dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, Allah lah yang meninggikan derajat seseorang dan Allah juga yang merendahkan diri seseorang, bukan kita. Makanya jangan dibuat-buat perbuatan itu. Benar. Biar lahir ala kadarnya, biar lahir sendirinya. Kadang kita ketawa secara alami, ada juga ketawa yang berlebihan, bukan lagi ketawa itu. Makanya bermuhasabah diri ini, mulai kita tadi tidur sampai bangun di waktu subuh ini, sudah ada muhasabah diri. Ya Allah, Allah kembalikan nyawa saya ketika udah saya tidur. Makanya dengan momen Muharram ini, mari kita kurangi hal ini. Biarkan yang viral-viral itu menjadi pelajaran baginya, dan kita jadikan yang viral itu juga pelajaran bagi kita. Wajibuni tutup aibku ya.
1: Benar.
0: Kesimpulan tausiah kita Kak. Karena udah jam 6 kan?
1: Iya,
0: karena ada berita selainnya.
1: Karena juga ya Ustaz ya, waktu kita juga terbatas ya Ustaz ya. Dan ini juga topik yang sangat menarik juga ya Ustaz ya sebenarnya, tapi karena waktu yang membatasi kita ya Ustaz ya. Baik, apa nih kesimpulan dari muhasabah diri ini Ustaz?
0: Pertama, Allah Ta'ala tidak berpaling dari orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ah, ini dia. Allah tidak berpaling dari orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka mari, jangan terlena di dalam dosa. Kembali kepada Allah. Yang kedua, setiap manusia ini ada aib, ada dosa.
1: Benar.
0: Maka jangan sekali-kali kita jadikan bahan pembicaraan setiap aib itu. Mungkin hari ini tidak ada aib kita. Belum tentu loh, bulan depan, tahun depan, Allah bongkar, oh, kamu asik membicarakan aib orang. Pak! Apa? Malu, menangis, tidak bisa kita lihat wajah manusia. Setiap orang jumpa kepada kita akan dibincang, maka hati-hati. Kalau ada yang share viral itu, udah cukup. Ini enggak share. Jangan dong. Dia itu sedang diuji. Belum tentu Allah membuka aibnya, dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi hina loh. Yang ketiga dan terakhir, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, setelah engkau mensucikan dirimu kepada Tuhanmu, maka jangan pernah menganggap diri ini telah suci. Belum tentu satu detik kemudian ada dosa kita loh. Ini banyak dosa ini. Memang tidak sengaja lewat di beranda kita. Oh, lewat. Memang itu bukan tujuan kita tadi membuka. Maka mari kita perbanyak istighfar, salawat, tahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kesimpulan tausiah kita. Bermuhasabah diri, tidak ada batasnya dalam kehidupan ini. Akhirul kalam, Kami mohon maaf kepada kita semua yang telah bergabung juga di siaran ini, kan? Hmm. Sampai di Nia Selatan, Sibolga, apa tadi Padang,
1: Tanjung Pinang ya Ustaz.
0: Tanjung Pinang, ya. Ya? Semoga hal ini
1: Bukit
0: menjadi
1: Tinggi, Batam, Ranai.
0: Batam, mau jauh kali kita ini di Batam, mau dekat Malaysia ini kan. Iya. Semoga mutiara pagi ini menjadi pelajaran bagi kita dan khususnya kepada kami yang menyampaikan tausiah ini. Mari tutup aib manusia, maka Allah akan menutup aibmu. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, waktu dan kesempatannya di pagi hari ini sudah memberikan tausiahnya di pagi hari ini, dan ini juga semoga bermanfaat untuk kita juga, dan ini juga topik yang sangat menarik. Baik, kita akan berjumpa di lain waktu dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pendengar, sudah kita ikuti kajian Mutiara pagi hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Gunung Sitoli, dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola antara Jepang dan Swedia.

akan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Richard Doan. Pertandingan baru memasuki menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia Zetterstorm menggunakan kaki kiri. Dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itapura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterstorm. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof. Yasin Ayari, langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Coba untuk menguasai bola sedikit Alexander Isak, kembali kepada main nomor punggung 24. Tadi di sana ada Elliot Stroud, masih punya Elliot Stroud. Belakang dia main nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsen dari Swedia, kembali kepada Elliot Stroud. Berumpan 1-2 pemain-pemain Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ritsu Doan dari Jepang, dari lingkaran tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih main nomor punggung 11 Jason Maeda, terjatuh Jason Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Jason Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung, dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Bernhardsen tadi, setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti, namun masih lemah tendangan kaki kirinya. Masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, penjaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. Ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana, kembali kepada Keito Iko di belakang. Umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, melebar kepada main nomor punggung 20 Seiko. Kembali dia pada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung umpan jauh Daichi Kamada, yang dituju adalah pemain nomor 2 yaitu Sugawara di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Main nomor punggung 20 Seiko. Seiko kepada Doan. Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Ah, sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh main nomor punggung 18 Ayase Ueda kepada Ritsu Doan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia. Skor masih 0-0. Kali ini bola dihadapi oleh penjaga gawang Swedia Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong. Sudah dilakukan, melewati garis tengah, melambung tinggi, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak, lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, kali ini Sugiwara kembali, yang dituju adalah main nomor punggung 18 Ueda juga. Nah, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan.